0: Baik, sudah pun 8.24 minit pagi. Kami nak kongsikan untuk anda info trafik.
1: Baik, trafik perlahan dari UPM ke KTM Sedang ke Balakong, Salak Jaya ke City Center, Istana Link ke Jalan Istana. Dan cuaca sangat baik pada pagi ini. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, bolehlah kongsikan bersama kami di 0133097972. LFM Traffic.
2: Ya, 8.25 minit pagi. Selamat pagi semuanya yang sedang memandu. Hati-hati memandu. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik lah. Sebab hari ni hari Jumaat. Ada orang hari Jumaat je dah tersenyum. Masuk office je tegur semua orang. Kalau hari-hari lain masuk cuka je, menonong je. Tapi hari ni kalau masuk, hai, assalamualaikum, buat apa tu? Macam tu.
0: Ada benda yang menghappykan diri dia lah tu.
1: Ada pengalaman ke jumpa orang yang macam
2: ada.
1: Tu?
2: Ada. Hari Jumaat je dia jadi macam tu.
0: Dia lah happy nak cuti lah Sabtu Ahad.
2: Sebab Sabtu Ahad dia nak cuti. Mungkin dia ada nak pergi vacation ke. Jadi hari Jumaat tu dia dah rasa mood-mood happy lah.
0: Okay, kalau nak happy lagi boleh dengarkan Nakil FM. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus memeriahkan suasana di live di Tok FM. Selepas ini ada Belajar Apa Hari Ini. Ini lagu bersebaran Black dengan tajuk lagunya Aku Rindu Sayang Kamu.
1: Tentang pagi KL.
0: Baru KL.

Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni? Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: dan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Ya, 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Baik, untuk Arena 972 Nadi Sukan di udara hari ini, Bahang Sukma 22, Selangor 2026 semakin terasa. Dan esok 15 Ogos, Temasya ini akan dibuka secara rasminya dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam.
3: Dan pastinya majlis pembukaan akan menampilkan perarakan kontijen persembahan kreatif larian terakhir Obor Sukma dan penyalaan kawal Sukma dengan tema di sini lahirnya juara Sukma bukan sekadar perebutan pingat tetapi pentas untuk atlet muda mencipta nama dan melahirkan bintang baru Sukan Malaysia.
1: Ya, walaupun pembukaan rasmi esok, persaingan pingat sudah pun bermula dan Selangor kini mengumpul 2 emas, Kuala Lumpur pula 2 perak dan manakala Negeri Sembilan 2 gangsa.
2: Dan Sukma 22 ni berlangsung 15 hingga 24 Ogos yang melibatkan 37 jenis sukan dan 474 acara pingat. Jadi kita nantikanlah siapa yang bakal mendominasi temasya kali ini dan siapa pula yang akan muncul sebagai juara baru Malaysia.
3: Okay. Ya, betul. Dan jangan lupa untuk nantikan lapor terus daripada DJ Syak yang akan memberikan laporan sepanjang Sukma ini pada pukul 10.15 minit pagi dan juga ada 4.45 minit petang dan juga waktu malam lebih kurang 9.15 minit malam. Okey, untuk waktu ni kita nak berikan kepada anda kuis Sukma. Soalannya, Gulin.
1: Ya, soalannya. Sebelum kita nak utarakan soalan tu, kita nak kongsikan jugalah. Dalam termasya Sukma 21 Sarawak 2024 yang lalu, wilayah Persekutuan berjaya melakar pencapaian hebat apabila muncul sebagai
3: sebagai apa?
1: Sebagai itu yang kita nak tanya sebenarnya.
3: Oh itu soalan. Ingatkan awak bagi info soalannya.
2: Sekali lagi Kulin, bagi
1: okay,
2: soalan dia.
1: Okey, sebenarnya okey, soalan dia macam ni. Okey. Saya nak kongsikan info ni.
3: Okay.
1: Tapi info ni dia ada clue.
3: Clue untuk soalan ni.
1: Boleh ke saya baca ataupun saya kena tanya terus soalan?
3: Apa ni? Macam mana ni?
1: Okey, tak. Bukan. Okey, info yang saya nak kongsikan ni, okay, dia ada clue soalan.
3: Okey, lepas tu?
1: Clue jawapan. Adakah saya perlu baca ataupun tidak?
3: Baca jawab ni yang clue tu. Oh, tak apa. Awak bagi soalan dulu.
1: Okey, soalannya berbunyi, apakah pencapaian kontijen wilayah Persekutuan pada Sukma 2024 di Sarawak?
2: Itu soalan dia.
3: Okey, itu soalan dia. Kepada anda yang mungkin dah tahu jawapan, macam Kulin beritahu tadi, ada clue yang Kulin bagi tadi, boleh hantarkan nama anda dan juga tempat asal anda dan hantarkan jawapan dia menerusi WhatsApp kami 013-3097-972.
2: Hantarkan voice note ya, sebutkan nama, asal anda dan juga jawapan yang betul lah daripada soalan yang Kulin bagikan tadi.
3: Okey, semuanya sekejap je lagi. Untuk waktu ni, lagu bersebahan Hias Hazmi, Aku Mula Rindu, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: rancang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputro Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat, dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM, ini

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Dato' Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultraunggu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Bulan Jawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Sa'ban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini, ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Dato' Zakaria Sa'ban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analulu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: KLFM, ini baru KL. Baru KL. Ini Baru KL.
4: Ini Baru KL. KLFM. Ini

Ya, ini dia info trafik yang yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Lingkaran Putrajaya, pelahan dari Plaza Tol Putrajaya ke Cyberjaya disebabkan kemalangan di lorong kecemasan kilometer P4.5, dan lebuh raya KL Seremban sesak 5 km dari Seri Kemangan ke pusat bandar disebabkan lori rosak berhampira Petronas TPM yang masih menghalang lorong kanan, dan kemalangan di kilometer 1.6 arah utara dari Sedang Lama ke KTM Sedang dan lorong laju terhalang. Trafik sesak dari UPM ke KTM Sedang, sila jaga jarak, selamat kendaraan anda dan hati-hati memandu.

0: Baik, selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Siap ke tidak tu? Kalau tak siap, makan ubat cepat. Sudah pun 9.14 minit pagi. Pagi ni ku PN Nabi Syafiq, Kulit dan juga Diana kembali temani anda menerusi rentak pagi KL.
1: Ya, betul. Dan kalau tak sihat, ambil lah EL ke MC ke.
2: Jangan tak sihat hari ni.
1: Sebab
2: esok cuti.
1: Aduh, mak.
2: Nak pergi staycation lah, konsert lah.
1: Tapi okey juga tak sihat hari ni. MC, esok sihat. Esok confirm sihat. Sebab cuti
2: Nampak itu plan dia.
0: Saya faham dah. Sebab itulah saya kena ganti konti dia esok.
1: Bukan. Elok sikit bukan.
0: Baik. Dan lepasnya kita masih lagi mencari apa benda untuk kuis Sukma 2026. Okey, Kulin, bacakan sekali lagi soalannya.
1: Okey, ini dia soalan kuis pada pagi ini. Apakah pencapaian kontijen wilayah Persekutuan pada Sukma 2024 di Sarawak?
2: Dan sebentar nanti kita umumkan pemenangnya. Dah ada dah yang hantar. Kita dah tengok dekat WhatsApp. Terima kasih yang hantar. Tapi kita cari penghantar yang paling cepat dengan jawapan yang betul. Dan syarat-syaratnya kena betul lah. Kena hantarkan, kena bagi voice note, sebutkan nama, asal dan juga jawapan.
1: Betul
0: lah. Kalau boleh beritahu single ke tidak kalau perempuan tu.
1: Janganlah begitu.
2: Ada
0: single.
2: Dia tak bagi voice note.
0: Habis tu?
2: Dia tulis, dia type. Jadi dah disqualified.
0: Oh, disqualified
2: saya
0: lah.
2: Saya tak baca. Dia single ke dia tak single. Aduh, saya tak baca.
0: Saya
1: Betul-betul. Awak kenapa?
0: Saya fikir macam dah alam-alam menyulut pakai biasa pakai lengan.
2: Saya akan delete WhatsApp yang single.
0: Okey, sebenarnya kejap lagi ada juga Kadu Kaki di lagu persembahan Wawi Angan dan Sedar Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Kata dulu, kata kini. Eh, kadu kaki. Rentak Pagi KL. Game on.
1: Baik, lagu sebab Too Fat baru saja berlalu bersama-sama dengan VE tadi. Just a Friend, macam saya dengan Kulin lah. Just
2: yeah,
1: a Friend.
2: Just a Friend.
0: I can see it.
2: Dan kenalah berkawan baik-baik.
1: Okay, baik. Sebelum kita nak ke Game On, kadu kaki, kita nak umumkanlah siapa pemenang untuk Kuis Sukma 2026.
0: Baik, jom kita dengarkan voice note ini sama-sama. Adakah anda pemenang untuk Kuis Sukma hari ini untuk Rentak Pagi KL?
3: Assalamualaikum. Saya Muhammad Zamsyah dari Desa Pandan. Kontijen wilayah Kesatuan berada di tempat kedua pada Sukma Sarawak 2024 dengan kutipan keseluruhan pingat 212.
1: Okey, itu dia. Siapa nama pemenang ini tadi?
0: Nama dia Muhammad Zamsyah bin Zakaria.
1: Oh, okey.
0: Tahniah.
2: Jawapannya betul lah.
0: Betul.
2: Jadi

0: Boleh menang apa?
1: Menang ni lah, keluar bersama dengan awak lah.
0: Aduh, okey bang, kita keluar bang, kita keluar.
2: Akan memenangi cenderamata lah dari Malaysia dan Malaysia.
1: Okey, kepada Abang Zam tadi, Abang Zam namanya kan?
2: Zam Shah.
1: Tolong kirimkan nombor IC dan juga alamat Abang Zam ke nombor WhatsApp kami 0133097972, okey? Yeah. Baik, untuk waktu ni, jom kita nak main game kadu kaki.
0: Ya, seperti mana anda tahu, setiap hari Jumaat kita ada kata dulu kata kini. Di mana Kulin hari ini akan bagi N dan
1: siapa nama saya? Cuba teka.
2: Mikael.
0: Daud. Daud Bomboloni untuk jawablah kadu kaki kita pada hari ini. Yang pertama, Derana.
1: Apa dia?
0: Derana.
1: Derana.
0: Ya.
1: Ni biasanya macam kucing nak melahirkan tu lah.
0: Ha? Itu apa?
1: Ha? Kucing nak melahirkan?
0: Melahirkan itu beranak.
1: Itu beranak. Jadi apa derana?
0: Derana.
2: Okey. Contoh ayat.
0: Contoh ayat. Alia dan adiknya sentiasa derana menghadapi pelbagai dugaan hidup setelah kematian orang tuanya.
2: Cabaran.
0: Cabaran.
1: Saya bersabar.
0: Sabar?
1: Ha, sabar.
0: Okey. 3, 2, 1, 10. Okey. Epi Syafiq menang.
1: Hey, apa jawapan dia bersabar?
0: Sabar.
1: Okey. Macam saya dengan awak lah. Saya sabar je kan?
2: Derana lah.
0: Saya yang derana dengan awak. Dan seterusnya. Setemi.
1: Setemi?
0: Ya. Yeah.
1: Setemi pula dah.
2: Setemi.
1: Setepek
2: saya tahu.
1: Setemi. Macam orang perak je muka ni.
0: Setemi.
1: Setemi.
2: Setemi. Apa dia punya?
1: Contoh ayat.
0: Zaman sekarang, mana ada lagi orang hantar setemi cinta lagi?
2: Surat.
0: Cuma pakai chat je.
2: Surat.
1: Surat eh?
2: Surat.
0: Okey. Lock.
2: Surat. Lock.
1: Setemi. Setemi. Saya rasa ni. Telegram.
0: Telegram. Okey, jawapannya surat. Okey, satu samaan. Ini yang terakhir. Tambar.
1: Ya. Saya rasa macam nak tambar awak sekarang ni.
0: Tampar. Okay. Awak ni selalu inilah tampar lah.
2: Tambar.
0: Tambar lah.
1: Awak ni selalu tambar.
2: Itu dia tu.
0: Tak adalah saya hantar ke FB.
2: Okey.
0: Contoh ayat dia, sains moden masih belum menemui tambar khusus untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer.
1: Ubat.
2: Ya, ubat.
1: Formula.
0: Okey. Enak yang nak menang.
1: Yeah. Apa jawapan tadi? Apa?
0: Jawapannya ubat.
1: Bukan saya sebut ubat tadi formula.
0: Awak tukar.
2: Awak tukar formula lepas tu. Awak dah
1: main gitu Main gitu yang tukar ni. Walaupun sebut awal-awal.
0: Kenapa awak tukar last corner tu?
2: Awak tak tetap pendirian lah.
1: Okey, saya derana tadi. Saya sabar. Saya terima dengan hati terbuka. Takut apa. Nanti Kudin nak beritahu dalam track.
2: Cuma check 9-7-2.
0: Baik, sebentar saja lagi kita akan denda AP Syafiq. Dan kali ini denda kita dah dipoin, dah disediakan oleh kita punya penerbit, Kak Wan kita. Dan yalah, nantilah.
1: Kita beri dulu dengan lagu ini persembahan Dayan Nur Faizah, Umpan Jinak di Air Tenang Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

berbeda tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara. Biarlah sekarang.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Karaoke Bilik 972.
2: Ya, sekarang ni seperti mana anda tahu, kita dapat masuk ke bilik karaoke 972 di mana lagu-lagu yang boleh anda sing along bersama-sama kami di KLFM. Dan antaranya lagu-lagu yang lama-lama, ada juga lagu yang baru kan yang kita boleh nyanyi bersama-sama juga.
3: Ha, baik, tapi sebelum kita nak dengarkan lagu di bilik karaoke 972, kita nak denda AP. Sebab tadi AP kalah dengan saya.
2: Betul.
3: Saya terlampau cemerlang hari ni.
2: Ya.
3: Kaduh kaki. Dan hari ni kita nak denda AP. Apa tu, Pulin?
2: Okey, denda yang diberi oleh penerbit kita, Kak Wan kita ni kan. Katanya sempena Hari Kebangsaan, naklah dengar AP bersajak untuk Hari Kemerdekaan. Cuma dia tukar sikit.
4: Okay.
2: Bersajak selalunya kita menggunakan bahasa Melayu kan, tapi kita nak dengar logat Negeri Sembilan.
4: Logat Negeri Sembilan?
2: Ya.
4: Oh, dah fikir masak-masak ya?
3: Ya.
2: Ya,
4: okay, okay.
2: Eden dah fikir.
4: Okay, baik-baik. Saya cubalah . Kalau tak jadi minta maaf tau . Baik, tanah ini tanah kita, tompek bermula segala cita, bersatu hati melangkah bersama demi Malaysia tercinta. Di bumi ini kita berdiri, berbeza warna satu hati. Walau berbeza adat dan budaya, kita tetap satu keluarga. Apa kono ejang? Tak bangun-bangun lagi.
2: Mantap, ini yang kita mahu kan. Sebenarnya sebenarnya Hari Kebangsaan ni kan, kita kena memupuk diri kita untuk bersajak, berpuisi, berkenaan dengan Hari Kebangsaan lah. Pupuklah rasa kemerdekaan tu pada diri sendiri.
3: Rasa terus semangat
2: sambut
3: bulan kemerdekaan lepas dengar puisi daripada AP ni.
4: Betul lah. Lopek ni dekat opis tu kan, bila boring-boring saya akan bangun berdiri bersajak lah. Dekat atau kita punya kawan-kawan semua tu, ajak ramai-ramai bersajak dekat opis.
3: Pastikan AP buat tu ya.
4: Baik-baik.
3: Suara saya tenggelam ni.
4: Okey, dan kita nak terus berkaraoke dengan lagu ini persembahan dan Love Hunters. Sambutlah kasih. Jom nyanyi ramai-ramai menerusi KLFM Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: Karaoke, pilih 972.
1: Ya, itu dia lagu persembahan Ani Suraya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Kalau ada cinta, genggamlah seeratnya, simpullah dia, supaya dia kekal rapi dalam ingatan anda.
2: Dulu kalau zaman-zaman pengakap dulu ada tu nama-nama ikatan tu, ikatan mati, ikatan sipur reben, macam-macam ikatan yang ada.
3: Itu ikatan untuk reben lah. Tapi kalau berkenaan cinta ni, apa kata mencintai kami di KLFM, dengarlah lagu-lagu yang dimainkan. Best.
1: Saya nampak muka awak tak puas hati.
3: Kenapa awak tak puas hati?
1: Saya nampak pandangan awak kepada Putin tu.
3: Saya ajak mereka sebagai pendengar untuk mencintai kita tu. Supaya
2: maksudnya,
3: taklah tukar frekuensi.
2: Maksudnya macam saya kepada awak je tu lah.
3: Bukan. Biarlah mereka mencintai KLFM.
1: Jangan marah. Relax.
2: Okey, baik. Sebab tadi anda akan bersama dengan EJ. EJ akan anda belanja anda lagu. Ada yang kata tak boleh minta lagu ke dekat rentak pagi KL? Tak ada. Anda boleh minta lagu menerusi Hi Hi KL 10 pagi sampailah 1 tengah hari.
3: Ya, bukan setakat lagu sahaja anda boleh minta. Hantar ucapan pun boleh. Lagi-lagi kepada anda yang geram. Tengah hari je geram. Hantarlah lagu waktu tu.
1: Okey, terima kasih jugalah kepada rakan-rakan semua yang dengarkan menerusi frekuensi aplikasi dan join live kita pagi ni. Terima kasih banyak-banyak kerana menceriakan kami juga di sini.
2: Baik, kami tinggalkan anda dengan lagu ini persembahan Madison Tika. Dan saat ini dan esok saya akan kembali temani anda menerusi hujung minggu KL 1, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semua.
1: Bye-bye KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, manakala dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah bekalan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump umumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan, keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikedahkan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotaj, namun semua kemungkinan masih disiasat. Letupan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Kira-kira 370 kilogram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Anda untuk siapa hari ini? Jom layan Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari di KL FM.
3: Baik, babe.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ini siapa lagi kalau bukan si Duri EJ yang menyucuk anda pagi ini untuk pastikan anda terus kekal segar, terus kekal ceria menemani anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Bermula saat ini sampailah pukul 1 tengah hari nanti. Terima kasih RPKL dan memberi laluan kepada saya untuk menghiburkan anda. Hari ini hari Jumaat. EJ harap dan berdoa. Cik berdoa. Semoga anda semua dalam keadaan baik, bahagia. Sebab EJ sayangkan anda. Tanpa anda pendengar kami setia KLFM, siapalah KLFM, okey? Jom kita dengarkan lagu yang telah EJ susun atur untuk satu jam ini. Diharapkan anda juga terhibur. Kepada yang tengah minum pagi, selamat minum pagi. ILU.

0: Masanya untuk bersama dengan kami. Hai hai KL.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari

0: nyatu.
1: Hai
2: awa. Terima kasih memilih Hai Hai KL.
3: Sepanjang 14 hingga 20 Ogos 2026, ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: Orang Sukma ke-22, Selangor 2026, bersama pelapor sukan KLFM.
1: Baik, saudara, untuk seketika kita akan bersama dengan DJ Syak yang telah bersedia untuk laporan Sukma Selangor 2026. Hello, assalamualaikum.
2: Salam, selamat pagi. Tu DJ, apa khabar?
1: Yeah, selamat pagi. Dah minum pagi ke? Dah sarapan ke?
2: Alhamdulillah, kita kan atlet, kena pagi-pagi ni
1: cerdas. Tiba jadi atlet ni. Dia buat Sukma terus jadi atlet. Okey, baik, silakan Syak dengan laporan.
2: Okey, terima kasih DJ untuk semua pendengar KLFM. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan hari ini lapor terus Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama dengan saya Syak, membawakan perkembangan kontijen wilayah persekutuan untuk hari ini. Hari ini Jumaat 14 Ogos 2026, di mana hari ini menyaksikan kontingen wilayah persekutuan turun berasi dalam beberapa acara di sekitar Selangor dengan tumpuan bermula seawal jam 8.30 minit pagi tadi. Dan ini kita mulakan dengan pencak silat di Dewan Sri Sarjana Unit 10 bagi kategori olahraga pesilat putera wilayah persekutuan berdepan Wakil Melaka, Pahang, Terengganu dan juga Sabah, Perlis serta Perak mengikut kelas masing-masing. Dan pesilat putri pula berdepan Pulau Pinang, Sarawak dan juga Kedah. Dalam pencak silat seni, cabaran wilayah persekutuan melibatkan acara tunggal ganda dan juga regu. Antara lawan yang menanti ialah Kelantan, Sabah, Johor, Selangor dan Perak. Dan ini dia, kita beralih kepada kabadi di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Pasukan lelaki wilayah persekutuan menentang Negeri Sembilan, manakala pasukan wanita berdepan Pulau Pinang dengan kedua-dua aksi bermula jam 9 pagi tadi. Dan dalam acara kriket, skuad lelaki wilayah persekutuan berdepan Pulau Pinang dalam saingan 50 over dan 9.30 pagi tadi di STC Oval Seri Kembangan. Sementara itu, acara berbasikal mountain bike downhill individu lelaki dan wanita berlangsung di Denai Peladang, Sungai Buloh. Dan pusingan bermula seawal pukul 10 pagi tadi dan sebelum aksi akhir dijadualkan pada pukul 3 petang nanti. Dan tumpuan juga turut terarah kepada taekwondo di Ideal Convention Center Shah Alam, melibatkan saingan kelayakan dan akhir bagi kategori fin weight serta fly weight. Dalam aksi judo pula, aksi lelaki atlet lelaki wilayah persekutuan akan turun dalam pusingan awal dan suku akhir kategori tidak melebihi 55 kg dan 60 kg berdepan Wakil Kedah dan juga Melaka. Dan sukan berpasukan skuad bola keranjang wanita berdepan Sarawak pada pukul 12.30 hari nanti, manakala pasukan lelaki bertemu Sabah pada pukul 4 petang. Kedua-duanya di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2. Dan skuad polo air lelaki pula menentang Pulau Pinang pada 2.30 petang ini di Pusat Akuatik Darul Ihsan Shah Alam. Dalam acara catur, saingan pusingan ketiga berlangsung pada pukul 9 pagi, diikuti pusingan keempat pada pukul 2.30 petang di Dewan Suri Bernam Sungai Besar. Dan acara jimrama terus berlangsung sepanjang hari di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak. UKM libatkan acara berpasukan dan final latihan berkumpulan 5 bola. Dan untuk menutup aksi pada hari ini, perhatian pastinya terarah ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya apabila skuad bola sepak lelaki wilayah persekutuan menentang tuan rumah Selangor pada pukul 8.30 minit malam nanti. Jadi Kuala Lumpur teruskan memberikan sokongan kepada seluruh atlet kontinjen wilayah persekutuan yang membawakan cabaran dalam Sukma ke-22 di Selangor 2026. Dan juga ikuti perkembangan terkini kontinjen wilayah persekutuan melalui platform media sosial Majlis Sukan Wilayah Persekutuan dan juga di KLFM. Untuk itu, EJ, yeah, saya Syah melaporkan untuk KLFM, ini baru KL. Kembali semula pada EJ.
1: Terima kasih, Syak. All the best dan jaga diri, okey?
2: Terima kasih. Bye.
0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini

sepanjang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

lagu nyanyian adik layu di taman anganku. Diharapkan hari Jumaat ni jangan ada yang layu-layu di belah pagi ni . Kita ingat besok hari Sabtu, saudara. Besok kita cuti . Jadi kena cargar sikit untuk anda habiskan semua tugasan anda yang perlu anda laksanakan hari ini. Besok Sabtu Ahad kita off day. Mungkin ada perancangan anda untuk ke mana-mana . Ataupun besok hari Sabtu anda nak pergi ke Selangor nak melihat perasmian pembukaan Sukma untuk tahun 2026 ini. Sedikit perkongsian berkaitan dengan Sukma 2026 untuk kali ini merupakan edisi kali ke-22 dan berlangsung di Selangor, bermula daripada semalam lagi, namun 15 hari bulan merupakan tarikh perasmiannya hingga 24 Ogos 2026. Dan Helang Putih kembali, iaitu maskot Sukma untuk tahun ini, Helang Putih. Dan yang menarik, maskot ini pernah digunakan ketika Selangor menjadi tuan rumah Sukma pada tahun 1998. Dan tema Sukma kali ini ialah Rentak Kita, Aksi Kita, membawa mesej tentang kekuatan, perpaduan dan semangat atlet. Dan bukan kontingen negeri sahaja, malah Brunei Darussalam turut menyertai Sukma tahun ini, menjadikan keseluruhan 15 kontingen yang dijangka akan bertanding. Dan ia akan melibatkan 37 jenis sukan. Antara sukan pilihan yang ditambah ialah Muay Thai, Pentak dan juga Silambam. Okey? Dan pertandingan bukan tertumpu di satu lokasi saja. Acara sukan akan melibatkan 9 daerah di Selangor. Wow, sibuk Selangor . Manakala berbasikal track akan berlangsung di Velodrome Nasional Nilai Negeri 9. Dan Sukma tahun ini bukan sekadar kejohanan negeri, menerusi Kementerian Menteri Belia dan Sukan menyifatkan sebagai platform penting persediaan atlet negara ke Sukan C tahun 2027. Dan Sukma kali ini boleh juga dianggap sebagai menjadi pentas audition untuk anak muda negara, dan atlet yang menyerlah di sini berpotensi menarik perhatian untuk pembangunan ke peringkat lebih tinggi, termasuk persediaan ke Sukan C. Mungkin ada di antara anak-anak anda yang terlibat untuk Sukma kali ini. Tahniah ia ucapkan. Dan semoga anak anda berjaya menang kalah itu adat pertandingan. Yang penting semangat kesukanan, okey? Baik, jom kita teruskan lagi hiburan. Dan kepada anda yang nak dengarkan lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-9772. Ijin

0: anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru kita.

Baik, lagu Bila Hati Ku Rindu nyanyian Ahmad Syafiq ada lagu yang bukan sekadar untuk didengar tetapi mampu menyentuh ruang paling dalam dalam hati kita, kan. Lagu ini mengingatkan kita kepada insan-insan yang telah pergi terlebih dahulu, meninggalkan kita bersama kenangan dan rindu yang tidak pernah bertepi. Jadi, di hari Jumaat yang penuh barakah, penghulu segala hari, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat insan-insan yang telah mendahului kita. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa mereka, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, menerangi serta melapangkan alam kubur mereka dan menempatkan roh mereka dalam kalangan hambanya yang beriman dan beroleh syurga, insyaAllah. Dan semoga rindu yang kita titipkan menjadi doa yang sampai kepada mereka. Baik, sekarang dah pukul 11:01 pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Sudahkah anda bersedia untuk kita layan pula lagu-lagu pilihan pendengar yang dah dihantar awal sejak jam 10 pagi tadi? Iji ambil yang hantar pukul 10 je tau. Yang awal-awal tu je kira macam tak aci lah, kan. Ya, terima kasih yang dah hantar. Teruskan hantar lagi. InsyaAllah selagi mana, selagi terdaya untuk Iji muatkan sampai pukul 1:30 hari nanti, akan EJ putarkan, okey? Baik, terima kasih Ija. Ija pula, Ika dekat PJ. Katanya pagi ni nak dengar lagu Kusapu Air Mata Perpisahan, nyanyian Sting. Terima kasih juga yang minta lagu Wings dari Tuhan, Tok Dah ni. Dan juga kita ada lagu Eminem, Mockingbirds. Dan terima kasih juga untuk Cik Man yang minta lagu Kau Kesayanganku, Kumpulan Screen. Ditujukan khas untuk kesayangannya. Ouch. Okey, terima kasih. Dan terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9755. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Alah, aku sapu air mata. Tanda perpisahan. Alah, jangan macam tu. Sedih pula eh. Ini dia lagu kumpulan Sting, Ku Sapu Air Mata Perpisahan. Eh, ada yang juga menyapu air mata bukan kerana perpisahan, tetapi kerana dia terlalu gembira. Dia gelak kan. Kita pernah jumpa kan orang yang gelak sakan kan sampai terkeluar air mata dia. Jadi ku sapu air mata, macam mana nak cakap tu? Kegembiraan eh. Kelucuan eh. Itulah juga yang kita harapkan untuk hari Jumaat ini. Anda berada dalam keadaan ceria, gembira hendaknya kan. Dan DJ juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary buat ibunda dan ayahandanya DJ Dayang Naziha kita. Hari ini katanya ulang tahun yang ke berapa ni? Yang ke 50 tahun. Anniversary orang ke 50 tahun. Dan hari ini juga merupakan hari jadi ibunda Dayang. Jadi semoga yang baik-baik saja, dimurahkan rezeki Dayang. Walaupun jauh mereka di mata, tapi tetap dekat di hati kan Dayang kan. Dayang hari ini dibawa belanja satu ofis sandwich you all. Tak tahulah, saya sempat merasa ke tak kan. Tanta sampai atas dah licin. Nak-nak bila AP habis konti. Dia ngap semuanya. Okay. Baik, cerita pasal makan ni kan, ada perkongsian ni. Dia kata remaja, remaja tu dia order fish and chip. Semua tahu kan fish and chip kan, di kedai Tom Yum. Di kedai Tom Yum eh, sekali dia dapat apa tau? Ikan apa? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri tu fishnya. Untunglah eh. Saya dah semalam makan fish and chip juga. Tapi biasanya kita makan ikan dori lah kan. Tapi ini digorengnya ikan ikan tenggiri, dijadikannya fish and chip. Itu mungkin satu apa ni, resepi yang diolah baru eh. Okey juga. Tapi ada juga perkongsian komen kat bawahnya. Teringat pula tiga pantang larang makan di luar. Oh, ada pantang larang. Dia kata jangan order menu western di kedai mamak. Satu, okey. Yang kedua, jangan order menu mie di kedai tom yum. Mungkin dia tak jadi, tak berapa menjadi kot. Dan yang ketiga, jangan order menu nasi di kedai western. Itu pantang larangnya. Sebab bila dapat, kan, dia macam ada sedikit itulah kan.

ikan ikan tenggiri, rezeki untuk anda tu kan, mahal ikan tenggiri tu. Okey, jom kita teruskan lagi permintaan lagu. Terima kasih untuk Farah Senik, orang jauh nun di utara, nak dengar lagu Tajul, Melamar Rindu. Terima kasih juga untuk Haji Deng Gombak, Al-Haq, Mawi dan juga Dato' AC Mizal. Lagu Sinar Pelangi, nyanyian projek terband, diminta oleh Zam yang ada dekat Semenyih. Dan orang Alustak, Kak Ijan kita, nak dengar lagu yang indah hanya sementara. Janganlah sementara Kak, biarlah ia kekal selama-lamanya kan. Akak masak apa Kak hari ni Kak? Tak kongsi lagi dengan kita ni? Okey, terus layan Hashtag Kuala Lumpur, ini Baru KL.

0: kesukaan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.
1: Sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026, ikuti lapor terus sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Madi Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Why First, kita juara KLFM. Ini baru KL.
2: Betul eh?
3: Betul.
4: Sebab dia objektif.
2: Jadi pilihan.
4: Oh, iya ke?
2: Saya game ni saya nervous.
3: Alamak.
4: Cukup.
2: Halal gap. Cukup. Halal gap.
5: Sayang tak kulihat kini tiada.
6: Okay, let's go.
7: Hai, saya Nagira. Pernahkah anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In.
8: KLFM Zoom In. KLFM ini baru KL.

Itulah yang kita harapkan dalam setiap hubungan akan kekal abadi sampai bila-bila, sampai ke jannah orang kata. Okey, 11.44 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama 12 tengah hari. Dan selepas itu akan DJ putarkan lagi lagu-lagu lepas gram yang dah ada juga permintaan ini. Tapi sebelum itu, empat lagi lagu yang DJ nak tunaikan ini. Terima kasih untuk Cik Arsyad Muhammad, nak dengar lagu Doa Untukmu Sayang, Wali Band. Okey, dan orang dari Kampung Melayu Sri Kundang Rawang, akak Arya kita, nak dengar lagu Gugurnya Bunga Cinta, nyanyian kumpulan Laksamana. Dan terima kasih juga untuk Surya Dolce, hari ini nak dengar lagu Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang. Okey, ada yang kata, EJ, kenapa tadi wish birthday tak ada lagu happy birthday tu? Oh, nak juga ke? Kejap lagi lah, lepas berita nanti EJ putarkan lagu happy birthday to you, Baik, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti utama 12 tengah hari dari Section Berita Radio RTM.

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 tengah hari.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam terakhir untuk EJ bersama dengan anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Sudah pukul 12.17 minit tengah hari. Itu dia lagu 2-4-4-3-4. Pembuka tirai untuk lagu lepas gram hari ini. Dan terima kasih untuk Katie Gombak. Katanya Gombak Sungai Mulia, hujan lebat EJ. Selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih atas info tu. Dan juga Cik Man juga menyatakan dekat Gombak nampaknya hujan. Dan EJ melihat juga jangkaan cuaca dan amaran seperti yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 11 pagi tadi. Memang akan berlaku ribut petir di Perlis, di keseluruhan Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Wow, okay. Tiga negeri ni sila ambil maklum. Dan di Perak, iaitu di Kerian, Selama, Larut Matang, Manjung dan juga Bagan Datuk. Di Selangor, iaitu di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Klang, Petaling, Gombak dan juga Hulu Selangor. Dan di keseluruhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, nampaknya cuaca petang tengah hari ini hujan. Jadi kepada anda yang nak membuat pergerakan, kejap lagi nak pergi kawan Adam nak menunaikan solat Jumaat kan, berhati-hati. Nak ambil anak sekolah, kaum wanita, hawa nak bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan rakan-rakan, kerana hari Jumaat merupakan hari me time juga, memandangkan waktu rehat juga agak panjang. Jadi tolong rancang perjalanan anda, siapkan payung, kuk-kuk kalau hujan kan, anda boleh gunakan payung itu, okey. Baik, jom kita mulakan lagu lepas gram untuk hari ini. Terima kasih untuk S Awak, nak dengar lagu Mentari Merah di Ufuk Timur. Terima kasih Cik Kari, Char Kari, nak dengar lagu Merah Def Gapsi. Dan kita layan lagu Rabbani, Pergi Tak Kembali. Terus layan Ini Baru KL.

0: Ini dia lagu terakhir untuk pilihan lagu lepas kerana diminta oleh Cik Din Lanai tadi . Okey, selamat tengah hari untuk anda semua. Terima kasih yang terus lain KL FM. Sampai bila-bila. Ada juga yang dalam pemanduan nak ke mana tu. Antaranya Abang Jeff kita katanya tengah dengar KL FM dekat kereta ni EJ. Okey, terima kasih. Dan juga ada juga yang memberi maklum. Apa dia tu?
1: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Kawasan Damansara. Hujan lebat.
0: Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi nampaknya di keseluruhan Kuala Lumpur nampaknya sudah dibasahi oleh hujan. Alhamdulillah, sejuk sikit dan kita doakan cuaca juga beransur baik dari jerebu kan. Ada yang memang tak tahan, dia allergic dengan jerebu. Baik, dalam pada itu juga, saya juga ingin berkongsi status Dr. Ashraf Wajudi Dusuki. Dia kata di pagi Jumaat Barakah ini, tolong doakan agar dua pelajar MRSM Alor Gajah, Siti, adik Siti Nur Aira Aidil ID dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad yang hilang kembali semula ke pangkuan keluarga masing-masing dengan selamat. InsyaAllah, anda boleh pergi ke posting Dr. Ashraf Wajidi untuk melihat gambar dua remaja ini yang dikatakan kali terakhir dilihat di TBS kot. Jadi, sila kita menjadi rakyat yang prihatin lah kalau nampak dua orang remaja yang tak tahu ke mana arahnya ataupun dalam keadaan termangu-mangu. Tidak salah sekarang ni kita nak bertanya, adik kenapa, okey ke tak okey? Ni lokasi terakhir dilihat di TBS. Kerana dua pelajar ini baru berusia 16 tahun. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan keluarga dan kita sebagai rakyat Malaysia, tolonglah bantu-membantu mana yang patut, mana yang perlu dan yang sewajarnya, okey? Baik, kita teruskan lagi hiburan di waktu tengah hari ini. EJ pun dah sampai dah hujung-hujung, tapi EJ nak anda dengar lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Dan kita ada lagu kumpulan Diana bertajuk Punca. Semua hanya menerusi Hai Hai Kuala Lumpur.

0: KLFM。KLFM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Dengan tenaga fotografi yang saya sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
2: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
3: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
4: Lights, camera, action.
5: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM Extra, kamu tak serupa.
1: Okey, untuk lagu KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ pilih lagu hanyut tajuknya, satu Kelangit dan satu lagi hanyut nyanyian Black Hanafiah. Hanifah, Black Hanafiah pula. Black Hanifah. Okey. Kepada anda, jangan hanyut dibawa di hujan, hujan lebat ni kan. Berhati-hati untuk segala juga apa yang anda lakukan. Dan sebagai panduan juga untuk kutubah Jumaat hari ini bertajuk Amanah Membina Maruah Ummah. Okey. Waktu siarannya pukul 1.16 minit tengah hari dan waktu zuhur di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 1.21 minit tengah hari. Langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, kita akan bersama dengan penyampai Yuni Yunus. Okey, dan sekejap lagi juga kita akan bersama dengan DJ Nadi Kota KL bersama dengan Ibu Ibu Mimi Wala 1 sampai 4 petang. Dan Mami EJ nak tinggalkan Hai Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan. Jadi kepada anda, jaga diri, senyum-senyum selalu. EJ tinggalkan anda dengan lagu ini, Carilah Aku di Neraka. Jadi kepada anda, behave tau, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

0: Saya Dodi.
1: Saya Jojo.
2: Saya Angel.
3: Saya Rizal.
4: Saya Zami.
5: Dan saya Eka.
6: Kami
7: Asabil.
3: Kami semua nak mengajak anda semua untuk beribadat.
0: Segerakan solat.
3: Perbetulkan niat.
2: Afdal berjemaah.
3: Ikhlaskan hati.
0: Jangan lupa ambil wuduk.
5: Yang muslimah jangan lupa buat telekom. Pesanan ini dibawa oleh kami Asabil kepada semua pendengar.
7: Kaya.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Rahma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: KLS Ekstra, kamu tak serupa.

Dayan Trisha dan juga Mimpi dengan lagu Jangan Lupa Jaga Dirimu. Membuka tirai Nadi Kota KL untuk hari Jumaat ini 14 Ogos 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih EJ yang dah pun berlalu temankan anda sejak pukul 10 pagi tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Muhammad Yusof ataupun Mimi Wan lah temankan anda untuk Nadi Kota KL hari Jumaat ini 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan sebentar lagi kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bersama dengan Yuni Yunus dengan tajuk khutbah Jumaat kita hari ini, Amanah Membina Maruah Ummah. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat waktu solat fardu zuhur di Kuala Lumpur tepat pukul 1.21 tengah hari nanti. Berhibur dulu bersama Hafiz dengan Awan Nano. Dan juga lagu ini persembahan Black Hanifah dengan Hijab Rindu menghiasi ruang udara Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
4: KLFM, ini baru KL. Kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bersama Yuni Yunus yang disambung siar dari Nasional FM.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah SWT Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat hadir bersama-sama bagi menunaikan solat Jumaat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari yang penuh keberkatan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqamah mengikuti ajaran Islam hingga ke hari kiamat. Saudara, alhamdulillah hari ini Jumaat, hari yang penuh barakah, 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Bersama dengan saya, Yuni Nurlati Yunus, mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen-stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ketika ini, kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid. Dan alhamdulillah, walaupun keadaan cuaca ketika ini dilaporkan berjerebu dengan kualiti udara berada pada tahap yang perlu diberikan perhatian, dan justru itu para jemaah khususnya mereka yang mempunyai masalah kesihatan, warga emas, kanak-kanak dan juga golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Namun apa pun ianya tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada Sayyidul Ayyam ini. Dan justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita, insya-Allah. Baik saudara, hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijri, hari pertama bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang amat istimewa dalam sejarah umat Islam kerana mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah dan rahmat buat sekalian alam. Justru itu, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam serta berusaha menghayati sunnah dan juga akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Dan apa yang menariknya juga ya, bulan Rabiul Awal pada tahun ini hadir dalam bulan Ogos, iaitu bulan yang turut membawa makna besar kepada kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu bulan kebangsaan. Sebagai umat Islam dan juga rakyat Malaysia, kita mempunyai dua nilai yang saling melengkapi. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga cinta kepada tanah air kita Malaysia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang kasih sayang, persaudaraan, amanah, keadilan dan hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang saling menghormati. Nilai-nilai inilah yang boleh kita terjemahkan dalam membina Malaysia yang lebih harmoni, bersatu dan juga sejahtera. Dan untuk itu, marilah kita jadikan semangat Bulan Kebangsaan bukan sekadar pada kibarkan jalur gemilang, tetapi turut dizahirkan melalui akhlak, menjaga perpaduan, menghormati perbezaan, membantu sesama insan dan juga melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara dengan penuh amanah. Baik saudara, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur pada kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1:21 tengah hari, dan khutbah Jumaat hari ini bertajuk Amanah Membina Maruah Ummah yang akan disampaikan oleh Khatib dan Imam Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Adimun, dan laungan azan oleh muazzin yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri bin Uthman. Saudara, bertepatan dengan tajuk khutbah pada hari ini iaitu Amanah Membina Maruah Ummah. Tajuk ini mengingatkan kita bahawa amanah bukan sekadar tanggungjawab kepada diri sendiri tetapi satu kewajipan yang melibatkan hubungan kita dengan Allah dan juga sesama manusia dan juga masyarakat. Dan setiap kita mempunyai amanah sebagai ibu bapa. Untuk itu saudara, kita terus saja ke ruang solat utama untuk mendengarkan azan yang pertama.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suruhan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri bin Uthman. Dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang untuk menghayati message yang akan dibawa dalam khutbah Jumaat pada hari ini dan bersempena pada 1 Rabiul Awal 1448 Hijri, bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak untuk meneladani sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sifat amanah, sehingga baginda dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Dan pada hari ini khutbah Jumaat akan membawa tajuk yang begitu dekat dengan kehidupan kita, iaitu amanah membina maruah ummah. Apabila kita menyebut tentang amanah, ia bukan hanya berkaitan atau berkait sesuatu yang besar,

إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi, tetapi mereka yang bertakwa serta memelihara segala amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas dirinya. Pada hari yang mulia ini, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Amanah Membina Marwah Ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap manusia mengimpikan sebuah masyarakat yang aman, sebuah negara yang makmur dan sebuah umat yang dihormati. Pelbagai usaha dilakukan bagi membangunkan ekonomi, memperkukuhkan institusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, Al-Quran mengajar bahawa kekuatan sebuah tamadun tidak pernah bermula dengan kekayaan, bahkan tidak juga bermula dengan kekuasaan. Sebaliknya, asas kepada segala kekuatan itu ialah amanah. Apabila amanah dipelihara, lahirlah kepercayaan. Apabila kepercayaan subur dalam masyarakat, institusi menjadi kukuh, ekonomi berkembang dengan keberkatan dan marwah ummah terpelihara. Sebaliknya, apabila amanah diabaikan, keruntuhan akan bermula sedikit demi sedikit. Walaupun pada zahirnya harta bertambah dan pembangunan terus berjalan, lantaran itu Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab pada ayat 72 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Dan manusia sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan betapa besarnya nilai amanah di sisi Allah. Langit dengan kekuasaan, langit dengan keluasannya, bumi dengan keteguhannya dan gunung dengan kekuatannya digambarkan enggan memikul amanah kerana beratnya tanggungjawab tersebut. Namun, manusia sanggup memikulnya. Inilah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada manusia, tetapi pada masa yang sama ia membawa kepada tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapannya. Jawatan, kekuasaan, pekerjaan, keluarga, ilmu dan harta yang berada dalam genggaman kita, semuanya merupakan amanah. Semakin besar amanah yang dipikul, semakin besar pula tanggungjawab untuk menunaikannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila Al-Quran berbicara tentang kepimpinan dan pengurusan harta awam, Allah bukan sekadar memerintahkan manusia supaya berlaku amanah, bahkan Al-Quran memandu kepada kita contoh seorang pemimpin.

pemimpin yang membina tamadun dengan sifat amanah. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55. Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun alim. Maksudnya Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Al-Quran mendahulukan sifat hafiz, iaitu menjaga amanah sebelum alim, iaitu berilmu dan berkemahiran, memberi isyarat bahawa dalam mengurus kepentingan masyarakat, amanah dan kecekapan mesti berjalan seiring. Kecekapan tanpa amanah boleh membuka ruang kepada penyelewengan, manakala amanah yang disertai ilmu akan melahirkan pengurusan yang adil, telus dan membawa maslahat kepada masyarakat. Prinsip ini amat penting dalam mengurus apa jua institusi menghimpunkan amanah masyarakat. Setiap ringgit yang diamanahkan bukan sekadar angka dalam rekod, tetapi membawa bersama kepercayaan dan harapan yang wajib dipelihara dengan penuh tanggungjawab demi maslahat ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf amat relevan untuk kita hayati pada hari ini. Setiap institusi yang mengurus kepentingan umat Islam berdiri atas asas kepercayaan. Apabila berlaku rasuah, pecah amanah, penipuan atau salah guna kuasa, bukan sahaja harta terjejas, malah keyakinan masyarakat dan maruah institusi turut tercalar. Justru, usaha pemulihan hendaklah disokong bagi memperkukuh tadbir urus, meningkatkan ketelusan dan memelihara amanah masyarakat. Dalam masa yang sama, kita hendaklah amanah dalam menerima dan menyebarkan maklumat serta tidak terburu-buru menghukum berdasarkan sangkaan atau maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Dalam masa yang sama, amanah bukan hanya dipikul oleh mereka yang mengurus institusi. Kita sebagai masyarakat juga memikul amanah ketika menerima dan menyebarkan sesuatu maklumat. Apabila timbul sesuatu isu yang menjadi perhatian umum, janganlah kita terlalu cepat menghukum, menuding jari atau membina cerita berdasarkan sangkaan dan maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Justru, seorang mukmin hendaklah bersikap tabayyun, merujuk sumber yang berautoriti, membezakan antara fakta dengan dakwaan, serta menyerahkan soal kesalahan dan hukuman kepada proses undang-undang yang sewajarnya. Jangan kerana mahu mempertahankan amanah, kita pula mengkhianati amanah dalam berkata-kata. Jangan kerana mahu menuntut keadilan, tetapi kita tidak berlaku adil kepada orang lain. Inilah akhlak Islam dalam menghadapi sesuatu isu. Tegas terhadap penyelewengan, tetapi tetap adil dalam membuat penilaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mutakhir ini, pelbagai perkembangan berkaitan tadbir urus institusi umat menjadi perhatian masyarakat. Apa jua penemuan hasil siasatan dan tindakan menurut lunas undang-undang, hendaklah dijadikan iktibar bahawa amanah tidak boleh dipandang ringan. Islam tidak mengajar kita sekadar mencari kesalahan, tetapi menuntut islah dengan memperbaiki kelemahan, memperkukuh tadbir urus dan ketelusan, serta membina semula keyakinan masyarakat.
Tabung haji sebagai institusi tempat umat Islam menyimpan dan mengurus persediaan menuju Baitullah merupakan amanah bersama yang mesti dipelihara dan terus diperkukuh demi maslahat umat hari ini dan generasi yang akan datang. Justru, usaha memelihara keyakinan terhadap institusi amat terhadap institusi umat hendaklah berjalan seiring dengan usaha memperteguh integriti serta membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Atas prinsip inilah usaha pencegahan dan pembanterasan rasuah perlu terus diperkasakan demi membina sebuah negara yang berintegriti, amanah dan bermaruah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati beberapa pengajaran penting. Pertama, sedarlah bahawa setiap jawatan, kuasa, harta, ilmu dan tanggungjawab merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kedua, jauhilah rasuah, pecah amanah, penipuan dan salah guna kuasa kerana perbuatan tersebut bukan sahaja merugikan harta, bahkan menghakis kepercayaan dan mencemarkan maruah ummah. Ketiga, jadilah masyarakat yang amanah bukan sahaja dalam pekerjaan dan pengurusan harta tetapi juga ketika menerima dan menyampaikan maklumat. Semak sebelum percaya, pastikan sebelum menyebarkan dan jangan menghukum seseorang sebelum kebenaran dibuktikan melalui saluran yang sewajarnya. Hayatilah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dalam video ni, abang ni duduk dalam kereta. Mungkin isteri dia keluar nak beli barang. Yeah. Dia tinggal dengan anak dia. Tak tahu nak buat apa. Mm-hmm. Ada kangkung dalam kereta tu dia siang. Sebab dia fikir mungkin senang. Nanti balik terus masak.
2: Yelah, nasib baik ada kangkung. Kalau ada ikan, ikan di siangnya. Kalau ada ayam, ayam pula dipotong dalam tu. Tapi saya paling malas siang kangkung. Siang kangkung ni susah sebab dia beli banyak. Lepas tu ambil dia punya daun sikit-sikit, batang sikit-sikit je. Lepas tu tinggal sikit. Selalunya saya akan masak-masak macam tu je.
1: Beli banyak-banyak kan?
2: Beli banyak-banyak.
1: Kerat-kerat je lah.
3: Masak kangkung ni macam leceh sikit lah. Sebab dia kan macam berpasir sikit kan?
1: Sebab dia kena bersihkan dalam kat batang tu. Yeah. Sebab dia ada macam lubang situ. Takut ada benda-benda yang tidak diingini.
3: Ya, yeah, betul.
1: Dalam tu.
2: Itulah. Sebab itulah saya jarang kalau nak beli-beli sayur. Saya suka beli sayur yang keras-keras.
1: Brokoli.
2: Brokoli ke timun ke. Asal nak potong. Lepas tu bonsai ke. Bonsai kadang saya masukkan sekali terus.
3: Bukan bonsai. Itu awak nak letih.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

BTS dengan Sui menutup tirai lagu-lagu muzik tanpa henti yang telah pun anda dengar selesai khutbah Jumaat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Flick yang betul-betul percuma. Saya Mimi Wala, temankan anda untuk Nadi Kota KL hari Jumaat ini 14 Ogos 2026 hingga pukul 4 petang nanti. Dan 40 minit dari sekarang kita ada tetamu, iaitu Ketua Kontingen Wilayah Persekutuan Sukma Selangor 2026. Sebentar lagi kita akan bersama dengan beliau. Kita akan bercerita sembang-sembang tentang Sukma Selangor 2026. Dan apapun, untuk anda yang sedang memandu ni, jangan pegang steering dengan sebelah tangan. Ini pesanan daripada JPJ Malaysia ya. Dua tangan satu fokus, selamat sampai. Jangan ambil mudah cara memegang steering. Pastikan kedua-dua tangan berada pada steering supaya kenderaan lebih mudah dikawal, khususnya ketika membreak atau menghadapi situasi yang tidak dijangka. Fokus pada jalan, kawal steering dengan kedua-dua tangan, utamakan keselamatan setiap perjalanan, bukan sekadar cara memandu tetapi langkah kecil yang boleh membuat perbezaan besar ya. Hati-hati untuk anda yang sedang memandu. Terus bersama dengan kami di KLFM, kita ada Kit Cantik, Ultimate dan juga DJ Biggie dengan Ha'a. Juga kita ada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Dan juga lagu ini persembahan Tukan Spider dengan Tapi Bagaimana, menghiasi ruang udara Nadi Kota KL. Ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikutilah Petrus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KLFM.

Ariana dengan Hit That I Made You Love Me. Lagu yang penuh dengan drama. Bermula dengan drama. Tengah-tengah pun ada drama. Tanjak gegel eh. Takut lagu ni tak masuk-masuk eh. Kalau lagu tu tak masuk-masuk, saya yang masuk nyanyi live. Gitu. 2.33 minit petang. Kita tinjau seketika jadual atlet-atlet wilayah persekutuan untuk Sukma Selangor 2026. Untuk pukul 2 petang ini, untuk sukan taekwondo, kyogi wanita dan juga kyogi lelaki berlangsung di IDCC Ideal Convention Center Shah Alam. Pukul 2.30 petang pula untuk sukan pencak silat berlangsung di Dewan Sri Sarjana Uniten. Manakala untuk sukan polo air lelaki berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ihsan bermula pukul 2.30 minit petang ini. Tim wilayah persekutuan akan menentang tim Pulau Pinang. Manakala pukul 4 petang di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2, sukan bola keranjang melibatkan tim lelaki 5 lawan 5. Wilayah persekutuan akan menentang tim Sabah. Manakala malam nanti, anda yang mungkin tidak ke mana-mana, sama-sama kita sokong tim Vipers yang akan menentang Selangor di Stadium MBPJ untuk bola sepak lelaki. Okay? Baik, kedudukan pingat sekarang, wilayah persekutuan berada di kedudukan yang kedua dengan kutipan pingat 2 pingat perak di belakang Selangor. Selangor telah pun memenangi 2 pingat emas, jumlah keseluruhan pingat 2 pingat. Dan kita harapkan moga kontingen Vipers terus bersemangat dan terus menambah lagi kutipan pingat untuk kita jadikan kitalah yang pertama juara untuk Sukma Selangor 2026. Okay? Apapun, untuk anda yang nak dapatkan maklumat lebih lanjut tentang Sukma 2026 ini, sekejap lagi kita akan bersama dengan Ketua Kontingen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan tentunya menerusi nadi kota KL ini dan terus berhibur. Kita ada lagu daripada Persembahan Baby Acha dengan Mabuk Cinta, juga Angga Dermawan dan juga Dahlia Fahana dengan Patah-Patah, dan lagu ini Persembahan Mia Nash dengan Takkan Menyerah menghiasi ruang udara nadi kota KL. Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Imagine Dragons dengan Believer baru saja berlalu menemani anda. Menerusi Nadi Kota KL dan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 2 petang tadi mencatatkan tidak sihat di Ceras Kuala Lumpur dengan 153 IPU dan juga di Johan Setia Selangor dengan 135 dan juga beberapa kawasan di Sarawak. Jadi dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini, kurang hujan, panas, langit yang lebih cerah, anda dinasihatkan supaya lebih berhati-hati ketika melakukan aktiviti di luar, khususnya antara jam 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran UV lazimnya mencapai tahap maksimum. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Kurangkan aktiviti di luar antara 11 pagi hingga 4 petang, gunakan sunscreen SPF 30 atau lebih, pakai pakaian yang sesuai, topi dan cermin mata hitam dengan perlindungan UV, berteduh atau berada di kawasan berbumbung jika perlu berada di luar dan pastikan pengambilan air yang mencukupi terutama ketika cuaca panas, okey? Baik, sekejap lagi kita akan bersama dengan Ketua Kontingen Wilayah Persekutuan yang berbahagia Datuk Farang Abai Elias Thomas untuk kita cicat-cicat sikit pasal Sukma Selangor 2026. Berhibur bersama Akib and the Magistrate dengan Stereotype menghiasi ruang udara KLFM. Ini baru KL.

0: sexy chick.
1: Kelapan Mini Baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir Nadi Kota KL bersama dengan saya Mimi Wala, Jumaat 14 Ogos 2026. Seperti yang saya janjikan, kita bersama dengan CDM Wilayah Persekutuan untuk Sukma Selangor 2026 yang berbahagia, Datuk Parang Abai Elias Thomas. Hai Datuk, sihat?
2: Ya, sihat.
1: Tapi saya rasa mungkin Datuk agak sibuk jugalah ke venue-venue atlet-atlet kita yang sedang berjuang untuk Sukma Selangor 2026, kan Datuk?
2: Ya, setakat 2-3 hari ini belum banyak lagi acara sukan yang bermula.
1: Ya.
2: So, masih kurang lagi lah.
1: Ya, baik. Datuk, dekat sikit dengan mikrofon supaya lebih jelas kita dengar suara Datuk di radio, ya. Datuk, kita kini hanya tinggal sehari saja sebelum Sukma Selangor 2026 ini membuka tirainya secara rasmi. Dia berikan amanah dan juga tanggungjawab sebagai Ketua Kontinjen ataupun CDM kali kedua untuk Wilayah Persekutuan. Macam mana Datuk lihat tahap kesiapsiagaan kontinjen di Wilayah Persekutuan ketika ini, Datuk?
2: Pada masa ini saya tengok kontinjen-kontinjen Wilayah Persekutuan dalam keadaan yang semangat tinggi.
1: Mm-hmm.
2: Dan siap sedia,
1: yeah,
2: untuk turun ke gelanggang.
1: Mm-hmm.
2: Untuk cabaran Sukma bagi 2026 Selangor ini.
1: Saya, yeah, dan saya lihat semalam pun kita dah dapat dua pingat perak, ya.
2: Yeah.
1: Dan untuk hari ini kutipan pingat kita berada di tempat yang kedua. Jadi mungkin daripada Sukma yang lepas, Kontinjen Wilayah Persekutuan berjaya muncul sebagai naib juara keseluruhan. Apakah pencapaian itu menjadi motivasi kepada kontinjen untuk memberikan cabaran yang lebih kuat pada kali ini, Datuk?
2: Kejayaan Sukma di Sarawak sebelum ini kita jadikan sebagai satu iktibar,
1: mm-hmm,
2: pada atlet-atlet kita. Dan yeah, itu menunjukkan bahawa atlet Wilayah Persekutuan ini merupakan atlet yang yang mempunyai kehebatan,
1: mm-hmm,
2: di kalangan atlet-atlet di negara kita, khususnya daripada negeri-negeri lain.
1: Saya.
2: Dan kita jadikan itu sebagai inspirasi,
1: mm-hmm,
2: kepada atlet-atlet kita untuk berjuang Sukma 2026 ini di Selangor,
1: mm-hmm,
2: dengan harapan semangat yang tinggi mereka akan mencapai kejayaan yang jauh lebih baik,
1: yeah,
2: daripada apa yang dicapai pada tahun 2024 di Sarawak.
1: Saya.
2: Sebab lain Sukma cabarannya berbeza,
1: yeah,
2: dan kita pun faham untuk kali ini kita ketengahkan lebih kurang 30% daripada atlet yang kita bawa ke Sukma Sarawak yang lepas.
1: Mm-hmm.
2: Dan saya percaya di negeri-negeri lain pun menghadapi cabaran yang sama,
1: mm-hmm,
2: dan mempunyai peluang yang agak sama untuk kita berjuang sama-sama dalam Sukma kali ini,
1: yeah,
2: dan dengan persiapan ketersediaan atlet-atlet Wilayah Persekutuan ni, saya yakin mereka akan membawa satu cabaran yang besar,
1: yeah,
2: pada atlet negeri-negeri lain dan boleh mencapai apa yang kita sasarkan.
1: Baik, YB Menteri dah pun menetapkan sasaran 180 pingat untuk kontinjen Wilayah Persekutuan. Pada pandangan Datuk sendiri kan, apakah makna sebenar sasaran tersebut kepada atlet dan juga seluruh kontinjen Wilayah Persekutuan?
2: Okay, sasaran yang ditetapkan oleh Yang Berhormat Menteri ini bukanlah satu bebanan yang kita letak kepada atlet-atlet. Kita harap anggap ini merupakan satu inspirasi atau motivasi kepada atlet Wilayah Persekutuan,
1: mm-hmm,
2: untuk bekerja keras,
1: yeah,
2: sebab mereka pun telah menjalani latihan dalam tempoh masa yang panjang.
1: Mm-hmm.
2: Mereka telah korbankan masa, tenaga mereka untuk persiapan ke Sukma kali ini, yeah, dan kita yakin dengan persiapan dan keupayaan atlet-atlet Wilayah Persekutuan, sudah pasti mereka boleh mencapai sasaran yang ditetapkan, dengan harapan dengan mereka mempamerkan semangat juang yang tinggi,
1: mm-hmm,
2: dan bertanding dengan disiplin yang tinggi,
1: mm-hmm,
2: integriti yang tinggi, sebab kita mahu mereka berjaya dengan gaya kita sendiri,
1: yeah,
2: gaya wilayah persekutuan.
1: Saya, baik, tahun ini juga mencatat satu sejarah apabila atlet Sukma dan juga para Sukma bergerak di bawah satu bendera Wilayah Persekutuan. Apakah makna satu kontinjen, satu bendera kepada Datuk sendiri?
2: So, keputusan Kementerian Belia dan Sukan untuk menggabungkan atlet para di Wilayah Persekutuan ini merupakan satu perkara yang membawa manfaat kepada Wilayah Persekutuan. Sebab,
1: mm-hmm,
2: sebelum ini atlet para khususnya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan diasingkan.
1: Yeah.
2: So untuk kali ini atlet para digabungkan dan kita percaya setiap atlet ini membawa tanggungjawab masing-masing dan kita pun memberi tumpuan yang sama pada mereka dengan semangat mereka membawa semangat perjuangan di atas satu platform iaitu di bawah bendera Wilayah Persekutuan keseluruhannya.
1: Baik, kita berehat seketika Datuk, kita dengarkan lagu yang mungkin menjadi doa kita semulalah. Lagu daripada Persembahan Queen, We Are The Champions.

0: sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputro Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat, dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL. Masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Parang Abai Elias Thomas, bercakap tentang kontingen wilayah persekutuan lah khususnya kan. Kita nak tanya juga Datuk sebagai ketua kontingen, Datuk kan, apakah perkara yang paling penting yang Datuk mahu atlet ingat apabila mereka melangkah ke gelanggang?
2: Dalam tempoh sehari dua ni, setelah sempat berjumpa dengan beberapa atlet wilayah persekutuan, dan apa yang saya tekankan kepada mereka supaya mereka mempunyai keyakinan diri yang tinggi, berasaskan kepada prestasi perlawanan yang mereka lalui sebelum ni dan latihan yang telah mereka jalankan, dan apabila mereka masuk ke gelanggang, mereka tetap fokus dengan tugas mereka, untuk pastikan mereka mempunyai mental yang kental, semangat juang yang tinggi, supaya mereka dapat memberi perhatian yang sepenuhnya kepada pertandingan yang mereka lalui, untuk pastikan mereka peroleh kejayaan.
1: Baik, selain jumlah pingatkan Datuk, apakah yang Datuk harapkan daripada kontingen wilayah persekutuan sepanjang Sukma kali ini, Datuk?
2: So, apa yang penting daripada kontingen wilayah persekutuan, apabila kita bertanding sepanjang Sukma ni, kita perlu pamerkan semangat kesukanan yang tinggi. Kita bertanding atas kapasiti, kita menghormati lawan kita, dan begitu juga dengan pengadil-pengadil yang terlibat dalam setiap sukan, dan kita bertanding dengan disiplin yang tinggi, dengan penuh integriti. Yang pentingnya kita menang atas disiplin yang tinggi. Itu yang sangat penting lah.
1: Baik, Sukma kali ini berlangsung di Selangor dan juga lokasinya lebih dekat dengan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan yang berbanding 2 tahun lepas di Sarawak kan. Jadi mungkin Datuk lihat faktor ni bagaimana, sebagai satu kelebihan kepada kontingen kita ataupun macam mana?
2: Bagi saya ini merupakan satu kelebihan pada kontingen wilayah persekutuan. Sebab Sukma ni berlangsung di Selangor. So wilayah persekutuan ni hanya berdekatan dengan Selangor, dan ini merupakan satu peluang juga pada penyokong-penyokong wilayah persekutuan, khususnya kepada ibu bapa para atlet wilayah persekutuan, dan warga wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta Labuan, untuk datang beramai-ramai untuk memberi sokongan yang padu pada atlet kita. Sebab saya yakin dengan sokongan yang kuat daripada penyokong-penyokong wilayah persekutuan ini akan menyuntik semangat atlet kita untuk berjuang lebih kuat lagi, untuk mereka menghasilkan satu kejuaraan yang membawa makna pada wilayah persekutuan.
1: Kalau macam 2 tahun sudah nombor 2 di Sarawak, tahun ni saya rasa mesti boleh jadi juara, Datuk.
2: Itu merupakan sasaran kita. Dan kita mengharapkan sesuatu yang akan berlaku pada atlet-atlet kita, supaya mereka tetap fokus dan mempunyai semangat juang yang tinggi lah.
1: Datuk, kalau kontingen wilayah persekutuan berjaya meraih pingat emas pertama hari ini, katanya di UKM untuk gimnastik, mungkin menjadi satu pembukaan yang cukup baik untuk cabaran kita di Sukma kan. Jadi apakah makna emas pertama ni kepada Datuk dan juga seluruh kontingen wilayah persekutuan?
2: So apabila kita mencapai atau mendapat berjaya mendapat pingat yang pertama, mungkin hari ini, petang ini, selepas ini, saya percaya itu merupakan satu suntikan semangat yang sangat bermakna pada atlet-atlet wilayah kita, sebab banyak lagi sukan-sukan lain yang akan menawarkan pingat mulai pada hari esok sehinggalah 24 hari bulan ni, dan saya yakin dengan kejayaan untuk mendapatkan pingat emas pada hari ini, atlet-atlet wilayah Sekutuan akan bertambah semangat lagi.
1: Betul.
2: Untuk berjuang panjang sukma ini berlangsung.
1: Saya Datuk, kalau dengan sukma ni kan hanya tinggal sehari, hari ni kan akan dibuka secara rasmi. Nasihat Datuk sendirilah kepada atlet pada malam sebelum mereka memulakan saingan mereka.
2: So apa yang saya ingin pesankan pada atlet-atlet wilayah Sekutuan supaya mereka mendapat istirahat yang cukup, menjaga makan minum mereka sepanjang sukma ini berlangsung, sebab mereka telah pun mengorbankan masa tenaga mereka untuk berlatih sebagai persiapan untuk bertanding di sukma ini. Jadi apa yang penting, apabila mereka masuk ke gelanggang, pastikan mereka betul-betul fokus, memberi fokus sepenuhnya dan berjuang dengan sepenuh hati mereka. Bukannya 100%, saya tuntut mereka berjuang 200% untuk pastikan mereka mencapai kejayaan. Dan saya yakin atlet-atlet wilayah Sekutuan akan memberi atau mempamerkan semangat juang yang tinggi, prestasi yang baik sepanjang sukma ini nanti.
1: Baik, kita rehat seketika dengan lagu yang kedua juga, lagu yang boleh memberikan semangat juga kepada atlet Vipers kita, Sia dengan Unstoppable.

0: KL FM Mini Baru KL masih lagi bersama dengan Ketua Kontingen Wilayah Persekutuan Sukma Selangor 2026 yang berbahagia Datuk Parang Abai Elias Thomas. Kita nak tanya juga Datuk lah kan, ada mungkin dalam pemikiran Datuk sendiri beberapa sukan ataupun atlet yang dirasakan sebagai antara prospek untuk menyumbang pingat untuk Wilayah Persekutuan.
1: Ya, dalam 37 sukan yang dipertandingkan,
0: yeah,
1: sudah pasti ada beberapa sukan yang menjadi kita anggap sebagai kegemaran atlet Wilayah Persekutuan, ya.
0: Yeah.
1: Antaranya adalah acara akuatik, akuatik, gimnastik, karate, bola jaring, begitu juga dengan bowling padang. Acara lawan pedang dan juga wushu. Yeah. Ini merupakan bidang-bidang sukan yang memang menjadi tarikan kepada atlet Wilayah Persekutuan lah. Dan kita harap berdasarkan prestasi mereka yang lepas-lepas, sukan-sukan ini juga akan menyumbang banyak pingat-pingat emas kepada Wilayah Persekutuan.
0: Saya, Sukma ni kan medan untuk atlet-atlet muda, Datuk kan. Mungkin pesanan Datuk sendirilah kepada atlet Wipers yang mungkin pertama kali merasai tekanan bertanding di pentas yang sebesar ini, Datuk.
1: Saya juga membuat perjumpaan dengan mereka. Sebelum ni kita pun mengadakan perkampungan sukan. Dan dua hari lepas pun ada buat perjumpaan dengan mereka. Apa yang saya ingatkan kepada mereka, walaupun mereka, sebahagian besar mereka adalah pertama kali untuk bermain di Sukma ini,
0: yeah,
1: apa yang penting mereka harus memberi perhatian sepenuhnya, fokus sepenuhnya kepada pertandingan. Dan jangan memikirkan benda-benda yang tak sepatutnya, utamanya apabila melihat lawan mereka,
0: yeah,
1: yang mungkin jauh lebih hebat daripada mereka. Itu bukan satu menjadi fokus pada mereka. Apa yang penting mereka laksanakan tugas mereka berdasarkan apa yang telah mereka jalankan sepanjang latihan mereka, untuk pastikan mereka boleh mencapai satu prestasi yang cemerlang dalam pertandingan ini.
0: Baik, bagi atlet, bila mereka turun padang, mereka bukan sahaja membawa nama mereka sendiri tapi juga bawa nama Wilayah Persekutuan. Jadi mungkin makna semangat Wilayah Persekutuan yang Datuk mahu setiap atlet bawakan setiap kali mereka turun ke gelanggang.
1: So, setiap kali mereka turun ke gelanggang, kita ingatkan mereka. Mereka turun dengan membawa tanggungjawab yang besar,
0: yeah,
1: iaitu bendera Wilayah Persekutuan.
0: Saya,
1: dengan kita punya tagline, Wilayah Persekutuan Juara.
0: Ya, yeah, itu kena sentiasa disematkan menjadi, yes, juara.
1: Ya, yeah, betul. Yeah.
0: Yeah. Baik, sebelum kita akhiri segmen kita ini, Datuk, kita dengarkan satu lagi lagu yang mungkin boleh menaikkan semangat kontingen kita, Kuasa Juara daripada persembahan KRU.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: KLFM ini baru KL. Saya nak menguat-uatkan kepada semua yang mendengar KLFM pada hari ini. Jangan lupa kita datang ramai-ramai ke Stadium MBPJ malam ni untuk kita saksikan perlawanan bola sepak lelaki Sukma Selangor 2026 antara Wilayah Persekutuan dan juga Selangor. Aha. Bak kata Datuk tadi off air, dia kata ibu segala pingat eh.
2: Datuk. Ya, bola sepak ni boleh dikatakan sebagai ibu pada segala pingat yang dipertandingkan.
1: Saya.
2: Oh, itu sangat pentinglah kalau kontijen negeri itu memenangi bola sepak ni, itu merupakan satu bonus pada kontijen negeri berkenaan.
1: Saya. Baik, akhirnya Datuk, apakah pesanan Datuk sendiri kepada seluruh kontingen Wilayah Persekutuan dan juga warga Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan yang akan mengikuti perjuangan atlet-atlet kita di Sukma 2026 ni?
2: Untuk kontingen Wilayah Persekutuan, saya ingatkan sekali lagi supaya memberi perhatian sepenuhnya, berikan fokus sepenuhnya kepada pertandingan yang mereka terlibat untuk pastikan mereka berjuang sehabis-habisnya dengan untuk tunjukkan prestasi yang terbaik untuk pastikan Wilayah Persekutuan juara keseluruhan Sukma 2026. Dan pada kesempatan ini juga saya menyeru warga Wilayah Persekutuan khususnya yang ada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta pendengar setia KLFM untuk turun beramai-ramai beri sokongan yang padu pada atlet Wilayah Persekutuan. Semoga Wilayah Persekutuan juara.
1: Juara. Yeah. Sukma Selangor 2026. Apapun selepas ini Datuk akan ke UKM untuk menyaksikan gimnastik.
2: Yes.
1: Kita harapkan ada sesuatu yang didapatkan di sana.
2: Ya, yeah, kita mengharapkan emas yang pertama akan kita perolehi dalam acara gimnastik yang sedang berlangsung sekarang di UKM.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak yang berbahagia Datuk Parang Abad Elias Thomas kerana sudi bersama dengan kami. 30 minit ini rasa macam terlalu singkat untuk kita berbicara tentang kontingen Wipers kita. Kita harapkan moga dapat dengar suara Datuk kat KLFM ni bagi semangat untuk mereka untuk terus berjuang menjadi juara Sukma Selangor 2026. Terima kasih Datuk.
2: Ya, terima kasih Puan Mimi dan juga KLFM yang telah memberi kesempatan untuk saya pada hari ini. Yang penting Wilayah Persekutuan juara.
1: Okey, yang pastinya anda yang mendengar KLFM juga, kita ada kuis Sukma 2026 di KLFM setiap hari 8.40 minit pagi dan juga 6.30 minit petang. Dengarkan soalan-soalannya dan anda akan dapatkan cenderahati daripada Majlis Wilayah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terus bersama dengan kami KLFM.
3: Kehangatan Tamasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuis Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuis Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

lagu ciptaan sepenuhnya Dato' M. Nasir dan juga Lolo Persembahan Haja Ella dengan Bolero baru saja menghiburkan kita menerusi nadi kota KL 3.33 minit petang saat petang untuk anda yang sedang memandu. Di Puncak Alam ada laporan banjir kilat di sekitar Jalan Bukit Cerakah dan juga Jalan Persiaran Puncak Alam 6 yang menyebabkan kesesakan berlaku di kawasan tersebut. Jadi hati-hati, tadi di Kuala Lumpur pun memang hujan sangat-sangat lebat walaupun hanya seketika, tapi kadang-kadang ada kawasan-kawasan yang dinaiki air dengan pantas. Kita harapkan ada yang sedang memandu, terutamanya abang-abang yang abang-abang rider yang membawa motor tu kan, yang menunggang motosikal, hati-hati selalulah ya. Kalau memandu dan juga menunggang dalam keadaan cuaca yang agak buruk, boleh mengganggu penglihatan anda memandu dan sebagainya. Jalan licin, berikan tumpuan sepenuhnya di atas jalan raya. Yang pastinya kita doakan moga anda selamat sampai lah eh. Dan ada beberapa laporan trafik yang saya terima menerusi laman X di Lebuh Raya Persekutuan. Ada kereta kemalangan dilaporkan berhampiran PPUM menghala ke Temple yang menyebabkan kesesakan bumper to bumper dari Kerinci. Begitu juga trafik berlaku kesesakan di lorong bersebelahan. Jadi pastikan anda yang mungkin terlihat kemalangan, harapan saya agar tidak memperlahankan kenderaan kerana ia boleh menambah lagi kesesakan lalu lintas di situ. Okay? Baik, kita ada Aisyah Amdan dan juga Noh Saleh dengan In Love With You. Juga kita ada Stacey dengan Mega Ching. Berhibur dulu dengan One Nation MCs dengan Apa Ku Kisah menerusi nadi kota KL. Ini baru KL.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Blackpink dengan Jam. Saya harapkan jangan ada yang terlompat-lompat ya dengan lagu tu tadi. Almaklumlah dah hujung-hujung petang-petang ni dah memikirkan nak balik rumah nak masak apa eh. Jadi dah melompat-lompat dah ni. Ya Allah, nak masak apa ni petang ni kan. Itulah perkara yang sering difikirkan oleh mak-mak seperti saya. Baik, cerebu dijangka berterusan 7 hari lagi ya. Cerebu yang melanda beberapa kawasan di negara ini dijangka berterusan tanpa perubahan ketara sepanjang tempoh seminggu akan datang. Ini petikan kata-kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip. Keadaan cuaca juga dijangka kekal hampir sama sepanjang minggu hadapan. Hujan sementara mungkin berlaku di beberapa kawasan, namun jumlahnya dijangka tidak mencukupi untuk mengurangkan jerebu secara menyeluruh. Apapun tadi, alhamdulillah, walaupun hujan lebat di Kuala Lumpur, mungkin ada beberapa kawasan yang mengalami banjir kilat. Tapi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan sedikitlah kadar jerebu yang melanda Kuala Lumpur dan juga Selangor. Okay? Dan apapun, selepas ini memberi laluan kepada Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dah pun bersiap-siap di depan pintu tu. Tunggu saya keluar. Dah tolong buka pintu dah. Mimi, bila nak keluar? Macam tu. Dan apapun, insyaAllah kita akan jumpa lagi di udara pada hari Ahad. Nanti 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk hujung minggu KL. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada persembahan Joe Plizzo dengan 501. Dan juga Hel Husaini dan juga Cakrahan dengan Terlanjur Cinta. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, kita fikir baru KL. Terima kasih kerana bersama kami waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Putra Azlan untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Untuk hari ini, hari Jumaat penghulus segala hari 14 Ogos 2026. Dan terima kasih dulu untuk Mimi Wala yang dah pun berikan laluan untuk saya teruskan kesinambungan KLFM menerusi KL-KL ini. Dan seperti biasa untuk waktu ini sampailah pukul 8 malam insyaAllah. Teman-teman kita untuk lagu-lagu retro terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011. Okey. Dan untuk waktu ini jom teruskan lagi untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur dan lagu persembahan Shazzy dan juga lah Kenapa untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Adakah anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset? Kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-nya. Hebat!

Lagu Persembahan Adam dengan Jatuh dan dengarkan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.26 minit petang. Bapa, terima kasih untuk yang bersama kami di frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan ini untuk panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.38 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Ya, untuk makluman muslim juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.38 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.27 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan juga untuk waktu ini kita nak bersama dengan Syak untuk laporan Suma ke-22 Selangor 2026 dari Dekta Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Jom kita bersama Syak, silakan.
1: Terima kasih Putra Zuan yang menemani waktu ini dalam Selangor Kuala Lumpur. Dan baiklah Kuala Lumpur, Syak di sini, kita teruskan berkembang Suma ke-26 Selangor 2026. Dan ketika ini tumpuan kita terarah kepada acara Gym Rama yang sedang berlangsung di dekat Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan untuk perkembangan petang ini, pertandingan berfasikan dan keraikan sedang berlangsung. Melibatkan dua lagi alatan iaitu Belantan dan juga Ribbon yang dijadualkan bermula tadi pada pukul 1.22 minit petang hingga 5 petang. Dan ia merupakan kesinambungan saingan 11 pagi yang menyaksikan para gimnas beraksi dalam acara gelung dan bola bermula seawal pagi tadi. Dan turut hadir memberikan sokongan kepada barisan atlet wilayah persekutuan ialah Datuk Parang Abai atau Thomas, ketua kontingen wilayah persekutuan. Dan kehadiran beliau pastinya menyuntik semangat kepada para atlet untuk memberikan persembahan terbaik dalam membawa cabaran wilayah persekutuan di temasya kali ini. Pastinya tumpuan diberikan kepada barisan gimnas kontingen wilayah persekutuan yang turun membawa cabaran dan mengumpul mata terbaik dalam saingan berpasukan ini. Dan pastinya setiap sembahan dia menuntun tahap konsentrasi yang sangat tinggi, bukan saja dari segi teknikal dan ketepatan pergerakan, malah keserasian dengan muzik kawalan atas serta keyakinan serta berada di gelanggang turun menjadi perhatian barisan hakim. Dan yang menariknya, selepas tamat saingan Belantan dan Ribbon petang ini, acara penyampaian hadiah berpasukan dijadualkan berlangsung pada pukul 5 petang nanti. Dan jadi kita tentunya menantikan keputusan rasmi yang sama-sama berharap dan ada kabar gembira buat kontingen wilayah persekutuan untuk dilawan Pingat pada pukul 5 petang nanti. Dan saingan Gym Rama bagaimanapun belum berakhir. Lepas ini latihan berkumpulan bagi acara 5 bola akan berlangsung pada pukul 5.30 petang hingga 7 malam sebelum pertandingan latihan berkumpulan 5 bola bermula pada 7 hingga 8 malam juga di dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan untuk Kuala Lumpur juga kita ucapkan, kita doakan, kita berikan semangat kepada seluruh atlet wilayah persekutuan yang sedang berjuang memberikan yang terbaik. Dan harapnya kita akan fokus dan terus memberikan semangat yang tinggi hingga ke penghujung saingan. Ayuh warga Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan, kita berikan sokongan kepada atlet-atlet kita di Suma 26 Selangor 2026. Untuk dapatkan maklumat lanjut juga boleh ikuti di Facebook kami di KLFM, juga di Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Apapun, Wipers kita juara. Dan saya Syak laporkan perkembangan Sukma 26 Selangor 2026 untuk KLFM waktu ini. Ini baru KL. Dan kembali semula ke konti bersama dengan Putra Azwan. Silakan Azwan.
0: Ya, yeah, baik. Terima kasih Syak untuk laporan. Dan insyaAllah kita kembali bersama dengan DJ Syak kita dari semasa ke semasa untuk perkembangan terkini Team Wipers.
2: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.

Ya, Kafe ni baru KL lah. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Yang mungkin baru tune KLFM, belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, boleh ikuti di FB kami KLFM Ini Baru KL, di IG kami KLFM 972, dan juga di TikTok kami KLFM Official, dan juga KLFM Ini Baru KL. Dan mohon pada pukul 5 petang, kejap lagi kita nak ke session Berita Radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali bersama untuk artis legend KL. Siapakah yang akan bersama kita petang ini? Nantikan di jam yang seterusnya, okay? Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu persembahan Taylor Swift ini, Love Story, untuk anda di KLFM Ini Baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, RELA serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Locke, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
2: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
4: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Artis legend KLKL.

0: Ini Baru KL.
1: KL KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap lagu-lagu sedap.
2: Ya, kan FN Baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Kita dah pun selesai untuk artis legend KL KL bersama Nur Sheila Amin tadi. Dan kini dah pun kita melangkah untuk Biz On Air dan juga JTK. Jangan turun kereta. Tapi untuk anda yang mungkin nak kirimkan lagu permintaan untuk dikudarakan menerusi JTK ini, anda boleh kirimkanlah lagu-lagu itu menerusi WhatsApp kami 0133909772. Sambil-sambil kita nak dengarkan
3: bukan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Dan untuk episod ini petang ini, kita nak bersama dengan seorang usahawan ataupun pemilik Tajima Coffee, iaitu Encik Dizun Nizman, yang akan bersama kita untuk berkongsi mengenai perniagaan yang beliau usahakan. Okay? Jadi kita nak mulakanlah dengan Encik Dizun ini, nak tanya dulu bagaimana beliau mendapat inspirasi ataupun idea untuk membuka Tajima Coffee ini. Jom kita bersama Encik Dizun Nizman.
4: Assalamualaikum, nama saya Dizul Nizman bin Nazrin atau lebih dikenali sebagai Nizman Tajima, iaitu founder Tajima Coffee and Grill Jalan Kebun. Bagaimana saya mendapat idea perniagaan bermula dari selepas 5 tahun mencari pengalaman di dalam bidang perhotelan. Di atas galakan ibu bapa dan isteri tercinta Nura Zura Ramli, saya meneruskan minat di dalam bidang perniagaan F&B menerusi food truck. Pada awalnya, saya mula mendapat idea perniagaan dan nasihat dari sahabat saya, Chef Syafiq, dan mula berniaga di arah Damansara dengan menggunakan branding Tajima Burger. Di sana, saya mencipta branding saya sendiri dan dalam masa yang sama, saya mencari follower dan database customer menerusi media sosial selama 8 tahun. Dari tahun 2012 hingga 2020.
5: Biz On Air. Jika

0: Baru KL.
1: Ya, KFN baru KL, Biz On Air. Kita masih lagi bersama dengan Encik Dizul Nizman untuk perniagaan beliau, iaitu Tajima Coffee. Tapi sebelum nak kembali bersama dengan Encik Dizul, untuk anda yang memandu, ada info traffic dulu untuk anda. Antaranya di LDP, traffic dilaporkan perlahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, dari Tol PJS menuju ke Lebuhraya Persekutuan, dan juga dari Kerana Jaya menuju ke Damansara Utama, dan di MRR2 juga trafik masih perlahan dari UK Perdana menuju ke Taman Melati, dan juga dari Gombak menuju ke Taman Metropolitan. Nah, jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus saya kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali untuk Biz On Air. Nak bersama Encik Dizul Nizman, nak tanya jugalah bagaimana agaknya penggunaan modal sewaktu beliau mula-mula nak memulakan perniagaan Tajima Coffee ini. Jom kita bersama Encik Dizul Nizman.
2: Modal awal di atas bantuan ayah saya, dan saya tidak membuat apa-apa loan dan hanya bermula dengan apa yang ada di tangan sahaja. Saya tidak tunggu sempurna untuk mula berniaga. Apa yang mampu saya sediakan ketika itu, saya teruskan sahaja. Sedikit demi sedikit saya menambah baik menu makanan dan food truck berdasarkan teguran dan pandangan dari customer-customer saya. Saya mengembangkan perniagaan saya 100% menerusi media sosial, dan saya hanya menggunakan teknik zero cost marketing sahaja kerana belum mampu membayar food review pada ketika itu.
3: Ini Baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Ya, terima kasih telah bersama kami di KLFM, ini baru KL, di frekuensi kami 97.2 MHz, dan juga yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan sebelum kita kembali bersama dengan Encik Dizun Izwan, untuk anda yang mungkin baru bersama kami, yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti terus media-media sosial kami, Facebook kami KLFM, ini baru KL, IG kami KLFM 972, dan juga TikTok kami KLFM, ini baru KL, dan juga KLFM official. Okey, baik. Dan juga ini ada kabar gembira juga untuk warga wilayah di mana Sukan Terapung Berjaya meraih emas yang pertama untuk Suma Selangor 2026 menerusi acara Gym Rama. Tahniah untuk Team Wipers. Semua ini menjadi yang kita permulaan yang baik, langkah kanan, sekaligus ada banyak lagi lah lepas ni kilauan emas yang akan disumbangkan ke Camp Wipers untuk Sukma Selangor 2026 ini. Okey, insyaAllah, amin. Baik, jom kita kembali untuk Biz On Air, nak bersama Encik Dizun Izman, nak tanya jugalah apa keharapan beliau dengan perniagaan yang beliau usahakan, dan juga bagaimana caranya untuk warga kota rasai sendiri masakan dan juga minuman yang semestinya menyelerakan dan semestinya lazat yang disediakan oleh Encik Dizul ini. Jom kita kembali bersama Encik Dizul Nisman untuk Biz On Air.
2: Harapan semoga saya dapat upgrade ilmu bisnes saya bagi meningkatkan lagi sistem SOP, kualiti makanan dan servis kafe, dan dapat membantu lebih ramai lagi anak muda berkongsi pengalaman dan rezeki bersama Tajima Coffee. Bagi pendengar-pendengar yang ingin merasai pengalaman kafe ala-ala tempat healing, western food dan local coffee yang sedap, boleh singgah ke kafe kami di Tajima Coffee and Grill, Jalan Kebun, Seksyen 30 Shah Alam. Pendengar-pendengar KLFM boleh follow kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Thread Tajima Coffee and Grill, dan juga boleh WhatsApp kami di talian mesra yang bernombor 0108241082. Saya sangat berbesar hati dan menanti kehadiran pendengar-pendengar setia KLFM. Alhamdulillah, terima kasih Radio RTM, KLFM dan DJ Putra Azwan yang saya sanjungi kerana sudi menemu ramah saya. Teruskan mendengar 97.2 KLFM.
3: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dalam video ni, abang ni duduk dalam kereta. Mungkin isteri dia keluar nak beli barang. Yeah. Dia tinggal dengan anak dia. Tak tahu nak buat apa. Mm-hmm. Ada kangkung dalam kereta tu dia siang. Sebab dia fikir mungkin senang. Nanti balik terus masak.
2: Yelah, nasib baik ada kangkung. Kalau ada ikan, ikan di siangnya. Kalau ada ayam, ayam pula dipotong dalam tu. Tapi saya paling malas siang kangkung. Siang kangkung ni susah sebab dia beli banyak. Lepas tu ambil dia punya daun sikit-sikit, batang sikit-sikit je. Lepas tu tinggal sikit. Selalunya saya akan masak-masak macam tu je.
1: Beli banyak-banyak kan?
2: Beli banyak-banyak.
1: Kerat-kerat je lah.
3: Masak kangkung ni macam leceh sikit lah. Sebab dia kan macam berpasir sikit kan?
1: Sebab dia kena bersihkan dalam kat batang tu. Sebab dia ada macam lubang situ. Takut ada benda-benda yang tidak diingini.
3: Ya, betul.
1: Dalam tu.
2: Itulah. Sebab itulah saya jarang kalau nak beli-beli sayur. Saya suka beli sayur yang keras-keras.
1: Brokoli.
2: Brokoli ke timun ke. Asal nak potong. Lepas tu bonsai ke. Bonsai kadang saya masukkan sekali terus.
3: Bukan bonsai. Itu awak nak letakkan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL.

0: Nadi Sukan di udara.
1: Ya, kan FM ini baru KL dah pukul 6.30 petang. Kita dapat bersama untuk Arena 972. Sebelum saya nak berikan ataupun soalan untuk kuis Sukma Selangor 2026. Jadi untuk Arena 972 mengenai Sukma di mana keadaan cuaca panas ketika ini terus dipantau dari semasa ke semasa bagi memastikan kelancaran penganjuran Sukan Malaysia ataupun Sukma khususnya melibatkan aspek keselamatan dan juga kesihatan para atlet. Jadi menurut Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Encik Muhammad Najwa Halimi berkata, setakat ini belum ada keperluan untuk menukar ataupun menangguhkan mana-mana jadual acara susulan keadaan cuaca semasa. Dan beliau juga menegaskan pemantauan terhadap suhu persekitaran di setiap venue Sukma akan dilakukan secara berkala memandangkan keadaan cuaca yang kini tidak menentu. Dan beliau juga menegaskan sebenar amaran daripada pihak berkuasa terutamanya Jabatan Meteorologi Malaysia akan sentiasa diberi perhatian bagi membolehkan sebarang tindakan ataupun persiapan susulan dibuat demi keselamatan kontinjen yang bertanding.
0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Dan untuk maklumat yang lebih lanjut untuk Sukma Selangor 2026, insyaAllah kita akan bersama dengan DJ Syak kita yang jadi pelapor yang akan berikan perkembangan terkini dan terbaik okay, dari semasa ke semasa daripada beliau. Okay? Baik, dan sekarang ni untuk kuis Sukma Selangor 2026 bagi segmen KLKL, saya akan bacakan dulu fakta sebelum saya kongsi, sebelum saya berikan soalan untuk kuis, yang mana jawapan untuk kuis tersebut ada dalam fakta yang akan saya bacakan ni. Okay, jadi dengar betul-betul dan kejap lagi anda boleh jawab lah soalan untuk kuis umat ni. Seperti biasa, kirimkan voice note ya, jangan type, tapi kirimkan voice note ke WhatsApp kami 013-3097-972. Jadi sebut nama, sebut asal dari mana, dan kemudian barulah jawapan untuk soalan kuis kita petang ini. Okey, awak dah bersedia? Sebelum saya nak baca, bagi soalan, saya baca ini dengan betul-betul kerana jawapannya ada dalam fakta ini. Okey, jadi selepas mencetak kejayaan membanggakan dengan menduduki tempat kedua keseluruhan pada Sukma Sarawak 2024, kontinjen Wilayah Persekutuan sekali lagi hadir dengan misi besar. Dan untuk edisi kali ini, Wilayah Persekutuan menyasarkan sebanyak 180 pingat keseluruhan tanpa mengira warna pingat. Malah, kontinjen Wilayah Persekutuan menyasarkan untuk kekal dalam kelompok 3 terbaik dan sudah tentu tidak menolak peluang untuk memburu gelaran juara keseluruhan. Okay? Itu trivianya, faktanya. Dan untuk soalan kuis petang ini, dengar betul-betul ya soalannya. Berapakah sasaran pingat keseluruhan yang diletakkan kontinjen Wilayah Persekutuan pada Sukma ke-22 kali ini? Saya ulang soalannya. Berapakah sasaran pingat keseluruhan yang diletakkan kontinjen Wilayah Persekutuan pada Sukma ke-22 kali ini? Ayo, kirimkan jawapan secara voice note ke WhatsApp kami 013-3097-972. Pastikan bagi tahu nama dulu, kemudian asal dari mana, barulah jawapan untuk kuis Sukma Selangor 2026.
2: Kehangatan Tamasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuis Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuis Sukma 2026 di KLFM, dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Lagu permintaan Muhammad Fitri, lagu bersama UK dengan kau, satu-satunya menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur JTK. Jangan turun kereta membawa kita ke pukul 6.51 minit petang. Berapa terima kasih untuk terus bersama kami, dan terima kasih juga untuk yang dah pun kirimkan jawapan untuk kuis Sukma Serangor 2026. Okey, nantikan insyaAllah pukul 7 nanti saya akan umumkan pemenang untuk kuis bagi slot petang ini. Okey, ha, tapi sebelum tu untuk yang memandu, ada juga info trafik untuk anda, antaranya di Jalan Rawang dilaporkan terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berhampiran Taman Aman Siara yang menyebabkan kesesakan dari Jalan Kuching, dan seterusnya di Kesas juga trafik dilaporkan masih sesak dari kewajipan ke Sunway dan juga dari Highcom ke Kemuning. Jadi ini yang dapat saya kongsikan untuk trafik waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Okey, jom teruskan lagi untuk JTK. Nak dengarkan lagu permintaan Ariana, nak dengarkan lagu dengan Glenn dan juga Amy Masura. Ini dia, dengarkanlah untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Kehangatan Temasya Sultan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
1: Ya, terima kasih kerana bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Kita masih bersama untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dan sekarang tepat pukul 7 malam. Jadi seperti dijanjikan, inilah waktu untuk kita ketahui siapakah pemenang yang bertuah yang akan membawa pulang hadiah cenderamata istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan untuk Kuis Sukma Selangor 2026. Okey. Jadi soalan dari tadi, soalannya berbunyi, berapakah sasaran pingat keseluruhan yang diletakkan kontinjen wilayah persekutuan untuk Sukma ke-22 kali ini? Dan jom dengarkan jawapan daripada pemenang kita petang ini, okey?
2: Hai, saya Linda dari Klang. Jawapannya adalah 180 untuk Sukma kali ini. Terima kasih.
1: Ya, itu jawapan yang tepat sekali dan paling pantas. Linda dari Kelang, tahniah untuk anda telah pun berjaya memenangi untuk kuis Sukma Selangor 2026 petang ini. Nanti kejap kami akan hubungi anda untuk kita minta untuk detail lah. Okey, apa pun, terima kasih juga untuk semua yang dah pun mencuba petang ini. Ada banyak kiriman yang telah pun saya terima. Mungkin terlewat sikit daripada Linda. Dan juga ada juga ni, nak ingatkan lagi, ada yang lupa hantar voice note tapi tak bagi tahu dari mana anda datang. Okey. Ataupun asal anda. Dan lepas ni kau nak masuk lagi, anda kena teruskan. Ingat, lepas bagi nama, beritahu dari mana, kemudian barulah jawapan untuk kuis. Okey. Jadi esok ada lagi kuis seterusnya untuk Sukma Selangor 2026. Macam biasa pukul pagi pukul 8.40 minit pagi dan petang pada pukul 6.30 minit petang.

Gandingan Acha Septriasa dan juga Irwan Syah dengan Ada Cinta menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 7.17 minit malam dan ini untuk panduan kita bersama muslim juga muslimat. Untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.27 minit malam.

Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Lagu Persembahan Annie Cat. Setahun sudah berlalu, membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, penghulu segala hari Jumaat 14 Ogos 2026. Walaupun terima kasih untuk anda semua yang terus setia kekal dengarkan frekuensi kami, layan lagu-lagu rita terbaik bersama saya Putera Azwan. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi rakan penyampai Alif Aiman dah pun bersedia untuk meneruskan lagi momentum di KLFM ini. Menerusi Neon KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam juga. Saya mencurhat, anda boleh minta lagu-lagu yang menyentuh jiwa, membelai jiwa bersama Alif bermula pukul 9.15 minit malam nanti tau. Okay? Jadi sekian terima kasih untuk hari ini, waktu ini, malam ini. Akhir kata teruskan kesetiaan anda bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

Ya, Kat FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.26 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Iman Troy bertajuk Nang, telah menghiburkan kita pada malam ini, okay? Dan saya yakin kan mungkin ada lagi yang ramai lagi bekerja, dan tak terlambat lagi saya nak mengucapkan selamat bekerja kepada abang-abang kita yang memandu pemandu-pemandu e-hailing pada waktu malam begini, dan juga kepada pendengar-pendengar kita yang bekerja di gerai-gerai makan kan, menghidupkan kan makan-makan malam yang sedap untuk pendengar-pendengar kita ni. Selamat bekerjalah kepada anda semua. Pastinya anda bekerjalah dalam keadaan ceria-ceria dan senyum-senyum selalu, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.38 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menunaikan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan lagu yang menceritakan tentang penatnya satu hari kita bekerja dan menjalankan satu hari kita, dengan lagu daripada Malik dan juga Diana Faizah. Pejamkan mata, rehatkan mata anda. Menurut KFM, ini baru KL.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: aku orang nak rindu.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memberangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani dalam memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pembenihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin ke Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 14 Ogos 2026 bersamaan hari Jumaat. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Play yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk menemani anda pada malam ini di Neon Neon KL dan Curahan Hati KFM sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, untuk waktu sekarang ni kita juga akan berkesempatan, kita akan bersama dengan DJ Syak yang akan memberi laporan tentang Sukma 22 Selangor 2026 yang sedang berlangsung. Dan Syak sekarang berada di Stadium Majlis Pembandaran Petaling Jaya. Jadi jom kita dengarkan bersama Syak. Hello Syak. Hello Syak. Hello. Hello di sana, DJ Syak. Okey, nampaknya mungkin talian di sana tak cantik lah kan. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan cuba lagi sekali bersama dengan DJ Syak. Dan jom kita dengarkan dulu lagu yang pertama untuk Curahan Hati pada malam ini. Kita ada lagu daripada Salim bertajuk Trilogi Cinta. Musik KFM, ini baru KL.

Ya kalau fam, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan baru kita pukul 9.39 minit malam. Untuk malam ini di Curahan Hati kalau fam, pastinya lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, esok petang ni kan, mungkin hari Sabtu ada yang nak duduk santai-santai dekat rumah, ada yang tak nak pergi keluar berjalan-jalan. Tapi hari Ahad nak keluar berjalan-jalan bersama keluarga tapi tak ada idea, anda boleh dengarkan esok petang pada pukul 3 petang. Itu pot baik punya. Jadi pot baik punya ni, kami akan membawa anda berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur ataupun Selangor yang berdekatan dengan kita di Kota Raya ni, untuk tempat-tempat yang terbaik untuk anda melawati dan juga bawa lah keluarga-keluarga anda berjalan. Jadi esok pot baik punya, anda akan bersama dengan AP Syafiq dan juga Putra Azwan yang akan bawa anda berjalan-jalan ke Ladang Rusa di Dengkil. Jadi kepada anda, kalau nak tengok apa yang AP buat dekat sana dan juga Putra Azwan buat dekat Ladang Rusa ni, aktiviti apa yang ada, besar mana semua, anda boleh saksikan di Facebook Live KLFM esok petang pada pukul 3 petang. Dan juga anda boleh dengarkan yang eksklusif di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, okey? Jadi pot baik punya setiap hari Sabtu pada pukul 3 petang, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, lagu-lagu cinta-cinta yang terbaik. Kita juga ada permintaan-permintaan lagu daripada pendengar kita, tapi itu semua kejap lagi saya akan mainkan. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Rosa bertajuk Hijrah Cinta, Musik KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 11.03 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL dan juga Curahan Hati Kalau FM. Pastinya lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okay? Dan untuk waktu begini, untuk jam terakhir ini adalah segmen yang kita akan kongsikan curahan-curahan hati daripada pendengar kita. Jadi kita ada curahan hati yang pertama untuk malam ini daripada pendengar kita yang bernama Farah. Jadi Farah ingin luahkan kata-katanya. Curahan hati yang berbunyi, aku kalah dalam memiliki, tapi aku menang dalam menemani, walau akhirnya aku cuma jadi kenangan, bukan pilihan. Jadi itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah. Jadi mungkin Farah ini seseorang yang sentiasa ada tetapi tidak dipilihi, dipilihkan, dipilih sebagai orang yang pertama. Jadi tak apa, itu adalah sedikit luahan daripada pendengar kita. Dan jom kita dengarkan lagu pilihannya yang bertajuk Izinkan Selamanya Namamu di Hati daripada I, Musika LFM. Ini baru KL.

0: Ya, lagu daripada Ally Cat bertajuk Senyumlah Kuala Lumpur membuatkan kita tersenyum pada malam ini. Dan lagu ini adalah lagu permintaan pendengar kita yang berada di live TikTok, iaitu abang daripada Bengkel, JNE Auto Parts. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada abang kita ni yang sentiasa memilih KLFM sebagai radio yang menemani dan menghiburkan Bengkel abang. Okay, jadi kita akan sambung lagi untuk curahan hati pada malam ini. Kita ada curahan hati daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Jadi Syafiqah ingin kongsikan curahan hatinya yang kita tak tahu apa yang dia nak luahkan sebab dia hantar kiriman daripada voice note. Jadi jom kita dengarkan sesama apa kata Syafiqah.
1: Hai, Assalamualaikum DJ Alif dan pendengar KLFM. Langit dan bumi punya batas, begitu juga rentak hidup kita. Kau milik siang yang benderang, aku pula malam yang kelam. Dunia kita berbeza, sempadan kita terlalu nyata. Kita berdiri di dua tebing, memandang laut yang memisah rasa. Biarpun berkongsi langit yang sama, dunia kau penuh warna, dunia ku sepi tanpa suara. Biar seluruh alam menolak kita, namun di dalam lubuk jiwa, hatiku tetap menyerah padamu, walau hanya mampu peluk dalam bayang.
0: Iaitu luahan ataupun curahan hati daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Dan Syafiqah ingin dengarkan lagu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza yang bertajuk Bukan Cinta Biasa. Jadi kita ada curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Nurul Farzana. Jadi Farzana ingin kongsikan curahan hatinya, iaitu tika ini tiada kata yang mampu diluahkan untuk menyampaikan segalanya. Dan aku ingin kau tahu, hadirmu adalah ketenangan yang ku simpan di sebalik senyuman. Dan aku ingin kau tahu, ada rindu yang dititip melalui doa. Jadi itulah curahan hati yang terakhir untuk pendengar kita pada malam ini yang bernama Nurul Farzana. Jadi Nurul Farzana ingin dengarkan lagu daripada Camelia bertajuk Rindu Padanya. Musik FM ini.

0: Baru KL.
1: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
2: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: RNR KL. Tak tidur malam.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelate. Lama je orang Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami. Ini baru KL.

0: Que haya que
1: Jom layan RNR KL.
2: Hai, saya Dina. Saya suka dengar KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM.
1: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: I guess you moved on really easily.
1: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
2: Ini baru KL.
3: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
4: Dalam video ni, abang ni duduk dalam kereta. Mungkin isteri dia keluar nak beli barang. Yeah. Dia tinggal dengan anak dia. Tak tahu nak buat apa. Mm-hmm. Ada kangkung dalam kereta tu di siang. Sebab dia fikir mungkin senang. Nanti balik terus masak.
5: Yelah, nasib baik ada kangkung. Kalau ada ikan, ikan di siangnya. Kalau ada ayam, ayam pula dipotong dalam tu. Tapi saya paling malas siang kangkung. Siang kangkung ni susah sebab dia beli banyak. Lepas tu ambil dia punya daun sikit-sikit, batang sikit-sikit je. Lepas tu tinggal sikit. Selalunya saya akan masak-masak macam tu je.
4: Beli banyak-banyak kan?
5: Beli banyak-banyak.
4: Kerat-kerat je lah.
5: Kerat-kerat lah.
6: Masak kangkung ni macam leceh sikit lah. Sebab dia kan macam berpasir sikit kan?
4: Sebab dia kena bersihkan dalam kat batang tu. Yeah. Sebab dia ada macam lubang situ. Takut ada benda-benda yang tidak diingini.
6: Ya, yeah, betul.
4: Dalam tu.
5: Itulah. Sebab itulah saya jarang kalau nak beli-beli sayur. Saya suka beli sayur yang keras-keras.
4: Brokoli.
5: Brokoli ke timun ke. Asyik nak potong. Lepas tu bonsai ke. Bonsai kadang saya masukkan sekali terus.
6: Bukan bonsai. Itu awal.
3: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah hujung minggu KL di KLFM, ini baru KL. Sudah pun 6.10 minit pagi untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026. Happy Syafiq, sekumbang yang ceria ini akan terus ceria, akan terus bersemangat nak temankan anda dari waktu ini sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 6.01 minit pagi tadi, dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.21 minit tengah hari, Asar 4.37 minit petang, Maghrib 7.27 minit malam, dan juga Isyak 8.38 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini, dan moga kita dapat menjaga waktu solat pada awal waktunya. Okey, baik, cuti begini, ada yang cuti, ada yang bekerja. Jadi anda semua nak ke mana? Ada yang nak pergi jalan-jalan, ada yang nak pergi kenduri kahwin, semoga dipermudahkan semuanya. Ini lagu bersebana Khalifah, Hang Pi Mana. Terus layan hujung minggu KL di KLFM, ini baru KL.

0: Kinerja dengan KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Baik, Hujung Minggu KL baru saja berlalu sebuah lagu Apa Sebab Usop dengan tajuk lagunya Pecinta Setiamu. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama KL FM. Hujung Minggu KL, Epi Syafiq temani anda sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Apapun, ini merupakan ramalan ataupun tinjauan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Dari pagi sampai ke malam dijangka tiada hujan. Suhu minimum di Kuala Lumpur 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius. Semoga dapat membantu anda lah untuk merancang apa saja aktiviti anda pada hari ini. Jangan lupa pakai sunscreen, pakai sunblock dan juga jagalah kesihatan anda dan banyakkan minum air masak untuk kesihatan kita bersama-sama. Okay? Baik, sebab sini ada lagu Apa Sebab Jacqueline Victor di bawah pohon asmara. Kita nak terus berhibur dengan lagu ini persembahan Dewa dengan tajuk lagunya Angin. Layan terus Hujung Minggu KL hanya di KL FM. Ini baru KL.

rancang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

Baik, lagu persembahan Maroon 5 dengan tajuk lagunya Animals terus menghiasi hujung minggu KL. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru saja bangun melihat dunia. Ayo bangkit semuanya untuk kita jalani hari ini. Okey, baik. Sukma Selangor 2026 membuka tirainya pada hari ini 15 Ogos dengan wilayah persekutuan antara kontinjen yang menjadi tumpuan. Menariknya, sebelum temasya rasmi bermula, wilayah persekutuan sudah pun membuka aircon pingat emas menerusi acara gym ramah berpasukan manakala Selangor meraih pingat perak. Dan untuk edisi kali ini, pastinya wilayah persekutuan menyasarkan 180 pingat keseluruhan dan mahu berada dalam kelompok 3 terbaik selepas mencatat 75 emas, 65 perak dan juga 7

laporan daripada DJ Syak yang turut sama-sama bersama-sama dengan atlet-atlet untuk memberikan laporan terkini mengenai Sukma 2026. Okey, dan juga kita ada kuis Sukma 2026 setiap Isnin sampailah hari Jumaat pada pukul 8.40 minit pagi dan juga 6.30 minit petang. Anda boleh terus bersama-sama KFM untuk memenangi hadiah kuis Sukma 2026. Okey, baik, ini lagu bersama Kai Baha, #123. Terus layan hujung minggu KL hanya di KFM. Ini baru KL.

lagu daripada kumpulan Sofa Second Plan dengan tajuk lagunya Punca. Terus membawa kita ke pukul 6.52 minit pagi. Selamat pagi kepada akak-akak kita ya, yang bersemangat pagi ni sedang menggoreng nasi lah, masak nasi lemak lah untuk anak-anak, untuk suami, dan pastinya pengobatan anda sentiasa dihargai lah buat akak-akak semua. Dan juga yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Diharapkan lagu-lagu di Kelas FM pagi ni dapat menghiburkan hati anda. Dan kejap je lagi tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Kita berhibur dahulu dengan lagu ini persembahan CN Blue, I Am Loner. Dan selepas utama 7 pagi nanti, 2 jam tanpa henti, kami ataupun saya nak belanja anda lagu-lagu terbaik menerusi kotak muzik KL. Dan dapat saja lagu-lagu saja yang akan saya putarkan untuk anda. Kita enjoy saja pagi ini, okay? Baik, layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: sepanjang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikuti Laputro Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat, dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara KLFM. Ini baru KL.
1: Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
2: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
3: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
4: Lights, camera, action.
5: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.
6: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Section Berita Radio RTM.
7: KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar maktab rendah Sains Mara Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8% manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaki memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya, untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaki Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: kinerja dengan KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.